0: عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis, MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. أيها العابدون والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas? Atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan? Atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan sediakan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ibadah Allah, innal adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Maryono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Oh iya. Saya kemarin dari Anon, Pak.
4: Oh iya, mari.
3: Dari Resi, Pak. Ya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama pendengar siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah. Tadi kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta ya. Tadi untuk salat Idul Adha-nya langsung dari Masjid Istiqlal dengan materi yang disampaikan ataupun khutbah yang disampaikan yaitu spirit kurban, merawat alam, dan kemanusiaan. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya diawali biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight.

masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa? Mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, 1 on 2 on gitu ya. Atau kemungkinan ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat IKMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan. Jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan simak bersama langen suara Idul Adha 1447 Hijriah dengan tema meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Di bawah langit yang masih gelap, ketika embun belum jatuh sempurna ke tanah, gema takbir mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu merambat perlahan memasuki hati manusia, membawa kisah agung yang telah hidup ribuan tahun lamanya. Kisah tentang cinta, keikhlasan, dan pengorbanan. Kisah tentang Hari Raya Idul Adha, yang tidak sekedar perayaan, tetapi pelajaran hidup bagi seluruh umat manusia.

Pada masa yang sangat jauh, hiduplah seorang nabi mulia bernama Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sebagai hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah hidupnya, tidak pernah ada keraguan sedikit pun terhadap perintah Tuhan. Namun, di balik keteguhan itu tersimpan kerinduan panjang yang begitu manusiawi, keinginan memiliki seorang anak. Tahun demi tahun berlalu, rambut beliau mulai memutih dimakan usia. Tubuhnya tak lagi muda, namun doa tidak pernah berhenti dipanjatkan. Hingga akhirnya, Allah menghadiahkan seorang putra yang sangat dicintainya, yakni Nabi Ismail. Kehadiran Ismail menjadi cahaya di dalam rumah Ibrahim, menjadi kebahagiaan yang selama ini ditunggu dengan air mata dan harapan. Ismail tumbuh menjadi anak yang lembut, taat, dan penuh kasih sayang kepada ayahnya. Di setiap langkah kecilnya, Ibrahim melihat karunia Tuhan yang luar biasa. Hubungan ayah dan anak itu begitu hangat. Mereka berjalan bersama di padang pasir, saling berbagi cerita, dan membangun cinta yang tulus dalam kesederhanaan hidup. Namun suatu malam, ujian besar datang menghampiri. Dalam tidurnya, Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar menyembelih putra yang paling dicintainya. Perintah itu bukan sekedar ujian biasa. Itu adalah pertarungan paling dahsyat antara cinta kepada manusia dan kepatuhan kepada Tuhan.

Di seorang ayah tua yang selama puluhan tahun menanti anak, lalu diminta mengorbankannya. Langit seakan runtuh di dada Ibrahim. Air mata mungkin tertahan di pelupuk matanya, tetapi keimanan membuatnya tetap berdiri tegak. Sebab beliau percaya, cinta kepada Allah harus berada di atas segala-galanya. Dengan suara bergetar, Ibrahim menyampaikan mimpi itu kepada Ismail. Tidak ada paksaan, tidak ada kemarahan. Hanya percakapan penuh cinta antara ayah dan anak yang sama-sama tunduk kepada Tuhan. Dan di luar dugaan, Ismail menjawab dengan keteguhan yang menggetarkan jiwa. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kalimat itu menjadi bukti bahwa keimanan mampu melahirkan keberanian yang luar biasa. Seorang anak rela menyerahkan hidupnya demi menjalankan kehendak Allah. Pagi itu, langkah Ibrahim terasa berat menuju tempat penyembelihan. Angin padang pasir berhembus pelan seolah ikut menyaksikan ujian terbesar dalam sejarah manusia. Tidak ada suara selain detak hati dan bisikan takbir yang menggema dalam jiwa. Saat pisau mulai didekatkan ke leher Ismail, cinta seorang ayah bertemu dengan kepasrahan seorang anak. Namun, Allah tidak pernah menginginkan darah manusia. Allah hanya ingin melihat seberapa tulus hambanya dalam menaati perintahnya. Maka turunlah pertolongan dari langit. Ismail diganti dengan seekor kibas sebagai kurban. Tangis haru pecah dalam sujud dan syukur. Hari itu menjadi bukti bahwa pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Sejak peristiwa itulah, umat Islam mengenang Hari Raya Idul Adha sebagai momentum suci untuk belajar tentang keikhlasan. Hewan kurban bukan hanya sekedar simbol penyembelihan semata, tetapi lambang bahwa manusia harus mampu mengalahkan ego, keserakahan, dan cinta dunia yang berlebihan. Idul Adha mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa tulus kita memberi. Banyak orang mampu membeli kemewahan, namun belum tentu mampu berbagi kepada sesama. Padahal kebahagiaan sejati sering lahir dari tangan yang rela memberi, bukan hanya menerima. Ketika daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tersimpan pesan mendalam tentang persaudaraan sesama manusia. Tidak boleh ada orang yang merasa sendiri di tengah kebahagiaan. Tidak boleh ada air mata kelaparan ketika orang lain menikmati limpahan rezeki. Di kampung-kampung, suara takbir berpadu dengan senyum anak-anak kecil yang menunggu pembagian daging kurban. Wajah-wajah sederhana itu mengingatkan bahwa sedikit pemberian bisa menjadi kebahagiaan besar bagi orang lain. Kadang, yang tampak kecil bagi kita ternyata sangat berarti bagi mereka. Idul Adha juga mengajarkan arti pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah yang bekerja keras demi keluarga, seorang ibu yang menahan lelah demi anak-anaknya, atau seorang guru yang mengabdikan hidupnya demi ilmu. Semuanya adalah bentuk pengorbanan yang mulia. Dalam kehidupan modern,
manusia sering sibuk mengejar harta dan kedudukan. Banyak hati menjadi keras karena ambisi dunia. Idul Adha hadir untuk mengingatkan bahwa manusia tidak boleh diperbudak oleh keinginannya sendiri. Ada nilai kemanusiaan yang harus dijaga lebih tinggi daripada materi. Makna kurban sesungguhnya adalah memotong sifat buruk dalam diri, menyembelih kesombongan, iri hati, kebencian, dan ketamakan. Sebab musuh terbesar manusia bukan orang lain, melainkan hawa nafsu yang tumbuh di dalam dirinya sendiri. Betapa indahnya jika manusia mampu menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperbaiki hati. Dunia ini akan dipenuhi kasih sayang, tidak ada lagi permusuhan yang dipelihara, tidak ada lagi kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarah Ibrahim dan Ismail mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan iman. Ketika cinta berjalan bersama keimanan, maka keluarga akan mampu melewati badai kehidupan seberat apapun. Di tengah hiruk-pikuk dunia, Idul Adha mengajak manusia berhenti sejenak untuk merenung. Sudahkah kita menjadi pribadi yang ikhlas? Sudahkah kita peduli kepada sesama? Sudahkah kita rela berkorban demi kebahagiaan orang lain? Masyarakat modern sering terjebak dalam budaya individualisme. Orang sibuk dengan telepon genggamnya, tenggelam dalam media sosial, dan perlahan menjauh dari kehidupan sosial yang nyata. Kurban mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada tetangga yang harus diperhatikan, ada kaum miskin yang membutuhkan uluran tangan, dan ada rasa persaudaraan yang harus dijaga agar dunia tidak kehilangan kemanusiaannya. Bagi generasi muda, Idul Adha adalah pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar popularitas dan kesuksesan pribadi. Ada nilai pengorbanan yang harus dijaga. Rela membantu orang tua, menghormati guru, setia kepada sahabat, dan peduli kepada masyarakat adalah bentuk kurban yang sangat berarti dalam kehidupan modern. Kurban juga memiliki makna sosial yang sangat besar bagi masyarakat modern. Saat daging kurban dibagikan tanpa memandang status sosial, suku, maupun latar belakang, manusia diajarkan tentang kesetaraan. Semua duduk dalam rasa syukur yang sama. Semua merasakan nikmat rezeki dari Tuhan yang sama. Akhirnya, makna kurban bagi masyarakat modern adalah menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang mulai pudar. Mengajarkan bahwa cinta tidak cukup diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan pengorbanan. Dan dari pengorbanan itulah lahir kehidupan yang penuh keberkahan, persaudaraan, serta kedamaian bagi seluruh manusia. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga momen Hari Raya Kurban ini menjadi pengingat bahwa keikhlasan adalah kunci kebahagiaan sejati. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Bersatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di jam 10 pagi hari ini sampai dengan nanti jam 3 sore, Anda bersama saya Andre Widianto yang nantinya akan menemani Anda peringat dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakannya tentunya di hari ini. Dan nanti akan kami lengkapi dengan informasi-informasi untuk orang negara Anda. Tapi satu di antaranya kali ini tadi ya terkait dengan Hari Raya Idul Adha ini pendengar, di mana pedagang mainan warnai sholat Idul Adha di alun-alun Kapuas Pontianak. Jadi di sini pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan alun-alun Kapuas itu berlangsung dengan hikmat dan juga penuh warna, di mana jamaah memadati kawasan ruang terbuka publik untuk menunaikan sholat hari raya bersama dengan keluarganya. Dan meskipun cuaca sempat diguyur hujan gerimis ringan, antusiasme dari masyarakat tidak surut dan jamaah juga terlihat datang dengan membawa sajadah, payung, bahkan juga tikar plastik untuk menghindari genangan air di sejumlah titik lapangan. Jadi tidak hanya dipenuhi oleh jamaah, kawasan alun-alun Kapuas juga diramaikan oleh para pedagang musiman, yang mana salah satunya yang paling mencuri perhatian adalah deretan pedagang mainan anak-anak yang menjajakan berbagai barang seperti balon karakter dan lain sebagainya. Dan anak-anak yang datang bersama dengan orang tua tampak juga antusias untuk mendatangi lapak-lapak sederhana di sekitar area tersebut usai melaksanakan sholat atau ibadah itu sendiri pendengar. Dan kondisi ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk meraup rezeki tambahan pada momentum hari besar keagamaan tersebut. Nah itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek,
1: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dan novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental, karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja. Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri akan menantang pasangan Chinese Taipei Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok Go Jiaxuan Wei Yasin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena 2 pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini 2 pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Ia hadir tanpa pamrih, tumbuh dari ketulusan dan menguat melalui waktu. Dalam persahabatan, kita menemukan seseorang yang bukan sekedar pendengar, tetapi juga pelengkap dalam perjalanan hidup kita. Persahabatan mengajarkan kita tentang arti menerima tanpa syarat. Sahabat adalah mereka yang tetap ada di saat dunia terasa menjauh. Mereka memahami kita tanpa perlu banyak kata dan hadir sebagai tempat berlindung saat badai melanda hati. Ada keindahan dalam momen-momen sederhana bersama sahabat. Tawa yang pecah tanpa alasan, obrolan panjang hingga lupa waktu, atau bahkan kebisuan yang tidak canggung. Persahabatan adalah tentang kehadiran, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat-saat tersulit. Namun, persahabatan juga mengajarkan kita untuk memahami dan memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, termasuk persahabatan. Akan ada salah paham, ada rasa kecewa. Tapi di sanalah persahabatan diuji, di mana kita belajar untuk tetap bertahan, karena nilai dari hubungan itu lebih besar daripada ego sesaat. Persahabatan yang sejati adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ia tidak diukur dari seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa dalam kita saling peduli. Ia bukan tentang seberapa lama kita mengenal, tetapi tentang seberapa tulus kita ada satu sama lain. Renungkanlah betapa berharganya sahabat yang kita miliki. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka, karena hidup tanpa persahabatan akan kehilangan warnanya. Dan jika kita masih mencari, jangan pernah berhenti membuka hati, karena sahabat sejati selalu datang pada waktu yang tepat. Hargai persahabatan seperti sebuah taman yang perlu dirawat. Sirami dengan perhatian, pupuk dengan kejujuran, dan jagalah dengan kesetiaan. Maka kita akan melihatnya tumbuh menjadi hubungan yang indah yang tak lekang oleh waktu. Persahabatan bukan hanya tentang ada di hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang akan kita kenang selamanya.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

0: Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238 garis miring PDT.G garis miring 2025 PN PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Sufui sebagai penggugat, lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 12 Mei 2026. Jurusita Ali Aspar.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Dari atas. Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Wali Kota Pontianak Edi Risti Kamtono mengajak umat muslim memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi momentum memperkuat solidaritas, gotong royong dan kepedulian sosial.
6: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian hutan mangrove.
7: Di antaranya nanti menahan abrasi dari terpaan air laut itu, juga untuk menahan karbon.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Wali Kota Pontianak Edi Risti Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Berikut kita simak laporannya.
5: Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Hadi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar, meski sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Wali Kota Pontianak Edi Risti Kamtono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id, sehingga umat muslim tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat muslim, tidak hanya untuk penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
6: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan. Ini makna esensi daripada perayaan Idul Adha.
5: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak juga menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim, kawasan Makam Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara untuk masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Pontianak juga kembali mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban dengan memanfaatkan besek maupun wadah ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Sementara itu, berdasarkan data sementara, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat sekitar 1.400 ekor sapi dan 1.563 ekor kambing disiapkan untuk kurban di Kota Pontianak. Pemerintah turut melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di sekitar 400 titik pemotongan guna memastikan daging yang dibagikan aman dan layak konsumsi bagi masyarakat. Syarul Sani melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak bersama dokter hewan di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Berikut kita simak laporannya.
9: Sudah dilakukan oleh dokter hewan untuk memastikan hewan tersebut layak disembeli dan dikonsumsi, itu yang paling penting.
10: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Yusdikam Tono. Edi menegaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan sebelum disembeli dan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Edi Kamtono, kesehatan hewan menjadi aspek utama agar masyarakat merasa aman saat menerima dan mengkonsumsi daging kurban.
9: Mudah-mudahan seperti tahun-tahun yang lalu, ya, hewan ini sehat-sehat, ya, layaklah untuk sebagai hewan kurban.
10: Terkait jumlah hewan kurban di Kota Pontianak, Edi Kamtono menyebut pendataan masih dilakukan oleh tim di lapangan. Data resmi jumlah sapi dan kambing kurban diperkirakan diumumkan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Praitno menyebut sudah membentuk tim pengawasan hingga pengecekan langsung terhadap hewan kurban yang akan disembeli, mulai dari kedatangan hingga setelah disembeli.
11: Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, kami Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak telah membentuk tim, namanya Tim Pengawasan Pemotongan Ternak Hewan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Di dalam tim itu kami diperkuat sebanyak 38 orang. Dari 38 orang itu nanti kami akan diperkuat oleh 12 orang dokter hewan. 6 orang dari Dinas Pangan, kemudian nanti ada 3 dokter hewan yang kami minta bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi. Kemudian kami juga melibatkan 3 orang dokter hewan swasta.
10: Irwan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar hingga memberikan keberkahan bagi Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
12: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok. Maksud kami rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalimantan Barat. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah perlindungan kawasan hutan mangrove melalui revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon mengatakan Kalbar memiliki kawasan mangrove seluas sekitar 162.000 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir dan memiliki fungsi penting melindungi pantai dari abrasi serta menyerap karbon. Namun demikian, Horizon menyoroti ancaman kerusakan mangrove akibat aktivitas manusia, seperti penembangan mangrove atau produksi arang hingga alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit.
7: Antaranya nanti menahan abrasi dari terpaan air laut itu, juga untuk menahan karbon, ya kan? Dan lain-lain.
5: Sementara itu, Ketua Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah Kalbar, Marsi, menilai pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja sehingga membutuhkan kolaborasi multi pihak. Menurut Marsi, revitalisasi SK dan pengesahan rencana aksi KKMD menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian mangrove di Kalbar. Dirinya menambahkan, rencana aksi yang disusun nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan mangrove agar tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
13: Grup ya, jadi banyak degradasinya, terjadi degradasi, juga terjadi alih fungsi. Terusnya juga, vegetasi mangrove ada ditebang, dan di apa dimanfaatkan masyarakat sebagai arang gitu. Nah makanya nanti melalui KKMD kita nanti menyusun adanya rencana aksi. Nah rencana di dalam rencana aksi itu akan tertuang planning ke depan untuk rencana-rencana ke depan untuk pengelolaan mangrove yang ada di Kalimantan Barat.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adi Yani mengatakan penguatan tim kerja dilakukan untuk menanggulangi berbagai persoalan, mulai dari illegal logging hingga alih fungsi kawasan mangrove. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mencari solusi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada produksi arang mangrove.
14: Kemudian juga tentunya kita sedang menghitung ya, menghitung berapa sih total dari 162.000 hektar itu lahan sawit untuk kita manfaatkan menjadi apa manfaat karbon. Kita mencari peluang-peluang pendanaan dari sisi apa blue karbonnya.
5: DLHK Kalbar bersama sejumlah instansi dan lembaga juga terus melaksanakan program penanaman kembali mangrove di kawasan kritis sekaligus menghitung potensi penyerapan karbon dari kawasan mangrove untuk membuka peluang pendanaan karbon di masa mendatang. Syarzani melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi lainnya. Kenaikan harga bahan baku plastik kini mulai berdampak pada para pedagang minuman es di sekitar kawasan Untan. Salah seorang penjual es mengaku terpaksa menyesuaikan harga jual karena harga gelas plastik dan sedotan mengalami kenaikan. Berikut laporannya.
15: Kenaikan harga plastik turut dirasakan para pelaku usaha minuman di Kota Pontianak. Salah satunya diungkapkan oleh pedagang es bernama Siska yang sehari-hari berjualan di kawasan Untan. Menurut Siska, lonjakan harga bahan kemasan memaksa dirinya menyesuaikan harga jual produk. Sebelumnya minuman jenis TS dijual seharga Rp3.000, kini naik menjadi Rp4.000. Tak hanya menaikkan harga, ia juga mengaku harus mencari alternatif kemasan yang lebih murah untuk menekan biaya produksi, mulai dari penggunaan gelas plastik hingga sedotan yang kini harganya meningkat cukup signifikan.
16: Ya, jadi kan sehari-hari kan jualin bukan kakak abang, jadi es kami kan harganya Rp5.000, sama TS-nya Rp3.000. Semenjak plastik ini naik, kami cuma naikin TS-nya harganya jadi Rp4.000, jadi dari Rp3.000 jadi Rp4.000. Sama kualitas dari plastiknya kami pakai yang agak minim dikit, nggak pakai yang kayak biasanya. Contohnya kayak kami biasa pakai gelas yang mereknya Bintang Laut, atau nggak ada yang merek yang lebih murah lagi, kami pakai yang lebih murah lagi. Terus sama sedotan juga mahal sekarang ya kakak abang ya, dari harga yang Rp10.000 jadi Rp14.000.
15: Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil harus lebih selektif dalam memilih bahan baku untuk berdagang. Meski demikian, Siska tetap berusaha mencari peluang dalam meningkatkan omset usahanya dengan ikut serta dalam event besar seperti Pekan Gawe Dayak dan event lainnya. Wilhelmus melaporkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita merapat dalam sesi Indonesia Banget. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakannya tentunya di hari ini gitu pendengar ya. Dan semoga ini jadi Idul Adha yang menyenangkan untuk semuanya juga tentunya ya. Bisa saling berbagi satu sama lain juga ya. Dan semoga yang bisa berkurban gitu ya, ibadahnya dilancarkan terus juga rezekinya gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Buat yang belum gitu ya, insya Allah nanti segera ya kan, amin ya kan. Ya pastinya di siang hari ini langsung aja kita refresh dulu dengan lagu-lagu yang udah disiapkan oleh Music Director Pro 1 RRI Pontianak. Oh iya, line teleponnya 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung aja merapat yuk, ada siapa di sana? Langsung aja Andre sapa. Ada Bang Hendra, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andre, apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Hendra gimana kabar?
1: Nah, baik juga sih.
0: Alhamdulillah, oke. Okay.
1: Nah, selamat hari raya kurban ya.
0: Betul, kalau di sana gimana?
1: Izin walpa izin, ramai Bang Andre.
0: Ramai ya?
1: Sini.
0: Wah. Oke, okay. Oh itu kalau motong kurbannya sore nanti, enggak?
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo?
0: Iya, Bang Hendra. Nah,
1: apa Bang Andre?
0: Ah, ya, kalau motong kurbannya di sana sore atau gimana? Atau siang ini udah?
1: Tadi itu abis selesai sholat kita di itu.
0: Oh langsung ya?
1: Nah langsung.
0: Oke. Baik ya, semoga lancar dan kebahagiaan di sana ya.
1: Amin.
0: Oke, okay. Nah Bang Hendra mau dengarkan lagu yang mana? Cewek-cowok?
1: Cewek ya lah.
0: Yang cewek ada Anggis Devaki dengan Tutup Hati, terus ada Ziva Magnolia dengan Sampai Kapan, ada Cynthia Gabriela dengan Aku Sayang Aku, terus ada
1: Sampai Kapan ya?
0: Sampai Kapan. Oke. Okay. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Nah, kita salam ya untuk Wardi lo di Sungai Rengas, untuk Julaiha di Pancabakti bersama Bang Ham dan Hananya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Manjang Siti yang ada di Ola Anak Kubur, juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Makam, buat Mbak Ana, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, terus untuk nih Koko Ali, buat Mbah Kakung, buat Bang Japar, Bang Yahya, buat Bang Awi di Kobar, buat Bang Dedi di Sungai Duri.
0: Yeah.
1: Untuk Bang Jaka Suara bersama Anistanya, untuk semua-semua lah Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Cik Nur di Bakau juga tuh. Buat Bang Andre saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat selalu.
0: Waalaikumsalam Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Hendra udah merapat di siang menjelang sore ini. Ada siapa di sana di line telepon 734-987. Halo. Oke, terputus ya. Silakan dicoba lagi 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, assalamualaikum. Indonesia Banget.
2: Salam Bang Andre, Indonesia Banget.
0: Iya Bang Wardi, apa gak kabar nih?
2: Iya Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tadi sholat di mana?
2: Tadi aku nanti rumah gerimis di rumah nih Bang.
0: Oh iya. Bapak yang turun ya. Oh jadi bapak yang turun? Gak apa-apa, aman aja ya kan?
2: Aman aja.
0: Nah jadi mau denger lagu yang mana nih?
2: Cowok masih ada Bang?
0: Cowok ada. Masih ada banyak. Tenang ya.
2: Banyak.
0: Ada Hijau Daun dengan Terpaku di Hatimu, terus ada Payung Teduh dengan Renung, ada Mahen dengan Datang Untuk Pergi, ada Jikustik dengan Aku Masih Punya Puisi, ada Govinda dengan Hal Hebat, ada juga Armada dengan Awas Jatuh Cinta.
2: Oh yang tadi itu Bang, Jikustik tadi itu.
0: Yang mana?
2: Yang Aku Masih Punya Puisi ke tadi itu.
0: Aku Masih Punya Puisi. Oke, siap. Oh, sapa salam buat siapa tuh?
2: Pertama buat Bang Andre Starge, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Sampun juga menyehat batin juga. Dan Bang Andre selalu bahagia nampaknya Bang Andre hari ini bahagia benang apa ya. Bagi-bagilah kepada rezeki.
0: Bagi-bagi ketawa ya ini.
2: Bagi ketawa. Bang Hendra juga Bang ya.
0: Siap.
2: Buat Bang Dedi, Bang Yahya, Bang Ismail, Aura Pak Mo, Bu Juleha, Pak Mak Nurul juga Bang ya. Sinon Bakau, buat Mak Anjang, Kak Imel, Mak Kang juga,
0: Mak Ana.
2: Kak Musyantan juga, Bang Ye. Buat Bang Awi. Mungkin semua-semua tanpa terkecuali, Bang Ye.
0: Siap.
2: Bang Amir Sanjaya juga. Bang Amir, sambut tugas, Bang.
0: Oke, Bang Wardi.
2: Terima Bang Ye.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Wardi udah merapat di siang hari ini ya. Kalau ditanya kok kelihatannya kayak bahagia. Tadi sebelum mulai ini ngecas energinya pakai stand up comedy dulu gitu ya. Jadi nontonin orang dulu ya kan. Bisa ketawa udah kelepas tuh kayaknya energi negatifnya kelepas kayaknya ya. Tapi boleh loh sambil nanti Anda juga boleh sharing juga kira-kira caranya Anda gitu pendengar ya untuk bisa melepaskan energi negatif tuh kayak gimana. Boleh langsung aja deh merapat nanti ya. Tapi kita ke ini dulu, ke Bang Jafar dulu, kita sapa dulu untuk Indonesia banget ya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Andri.
0: Waalaikumsalam.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Sehat Bang Jafar.
3: Waalaikumsalam Bang Henry.
0: Sama-sama. Sama-sama Bang Jafar. Oke deh, Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana, cewek-cowok?
3: Govinda.
0: Govinda, oke deh, siap. Nah, mau salam-salam buat siapa tuh?
3: Salamnya buat Bang Andri, keluarga, semua sahabat selalu.
0: Amin.
3: Arwah tamunya, Bu Anang, Amoy, sama Abah Upisat lalu, Anis Manela, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Atika Lina, buat Cik Nur, Kak Juleha, Mama Riri, Mama Eti, buat Kak Ima Selva, sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Mak Akam, Kak Elni, Kak Panjang Siti, Kak Ima Selva, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Bang Ucu, Anak Haji, buat Leona, buat Bang Awi, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Kusri, Bang Pawadi, Bang Badul, Kiki, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat semua-semuanya Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih juga untuk Bang Jafar udah merapat ya. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Prosa Teri Pontianak, tentunya di Indonesia banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting. Tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Pathker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Pathker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Pathker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Pathker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan yang baru.
2: Indonesia Bangga.

0: Kembali masih di Indonesia banget. Dan lanjut lagi yuk, kita ke line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, Cek Nur, apa kabar?
1: Ampe, minta izin apa izin, mohon maaf lah hebatin.
0: Sama-sama.
1: Yalah, gampang ketawa tuh, ketawa apa namanya?
0: Ketawa apa tuh?
1: Ketawa di dalam duka.
0: Yeah, hey.
1: Seharusnya ada di rumah, taunya.
0: Kok iya lagi?
1: Senyum okay. Membawa duka.
0: Waduh, jangan dong.
1: Okay. Antara senyum dan sedih. Tetap mantap.
0: Betul.
1: Ceria selalu.
0: Insya Allah.
1: Nah, maaf lah ya batin ya.
0: Sama-sama deh. Cek Nur.
1: Lanjut. Siapa yang op hari ini?
0: Yang hari ini op siapa ya? Hari nih. Ini hari apa? Hari Rabu. Cherry.
1: Oh Cherry. Untung lah Cherry. Belebang lah Cherry. Lanjut.
0: Boleh.
1: Pasal lagu apa je perempuan ni?
0: Masih ada Mahal Ini melawan Restu. Mawar Deyong dengan Pernah Salah. Ada Cynthia Gabriela dengan Aku Sayang Aku. Terus ada Anggis Devaki dengan Tutup Hati.
1: Alah, boleh gak tuh?
0: Yang mana tuh? Tutup Hati.
1: Lanjut, tapi hati kan tak tertutup.
0: Betul
1: lanjut, gak? Tutup hati.
0: Bahaya.
1: Terutama buat Azraila ya.
0: Boleh.
1: Sehat selalu. Keluarga, amin. Lanjut. Itulah, cuba kat ada luar kota. Bolehlah pergi Pat Baga kan. Lanjutlah ni yang buat yang bergabung. Pertama gampang-gampang Hendra tu awal ada nenteng api tu. Tembus yang pertama dia. Nampak macam dia dengar kat sambil-sambil ngomong dengan anak cucu ha?
0: Emang ditunggu emang.
1: Itulah dah ditunggu. Jangan siapa pun nak nepon tu. Waktu itu tak diangkat yang tu. Lanjut.
0: Okay, lanjut.
1: Buat Hendra lah ya. Ada siapa gini buat yang udah bergabung. Bardi. Orang ganteng sungai rengat. Pak Mok. Mak Mok Aura juga. Kita belum bisa korban sapi. Korban-korban perasaknya loh.
0: Okay.
1: Dino. Tak apa tahu kan. Kawan-kawan sama-sama monitor ni. Ada yang korban. Ya, tak ada. Assalamualaikum. Dia
0: ngantar daging
1: korban.
0: Mana tak tahu.
1: Mana lah kita tahu. Biasa orang merendup ya dia. Tak apa tahu kat tangan-tangan yang dari Pontianak nak tayang-kengke nak makan bawa daging korban kan.
0: Bawa daging 2 kilo kan.
1: Makan umpama korban. Yalah.
0: Okay.
1: Buat makan buat ajak Arpia juga kali kat ni titipan buat ajak Arpia ni daging korban Cik Noh. Lalu makan. Yalah buat Bang Jafar kan hilang.
0: Siap.
1: Lanjut. Ada Amoy, Abah dan Umi juga. Buat Kak Ani kan Komar. Buat Bang Sukor, Tina, Mas Elpa, Bang Junai, Buat Anak, Bang Andropan. Ada Mamat Nurul, Bapak Nurul. Mamat Nurul ni biasa bagi daging korban ni.
0: Tiga dah.
1: Yalah, Mamat Nurul semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Mukmin juga, Mama Ririn, ada juga Mama Ririn tu sedap di korban kan tu.
0: Kok gitu?
1: Cukup dah kalau kalau kambing tu kata orang dah cukup dah.
0: Astagfirullah.
1: Oh Mama Ririn sedap. Mama Ririn tu banyak daging.
0: Lanjut.
1: Lanjut. Ada siapa lagi ya? Buat Kanda ya. Ya, Mak Edok Singgit Awi, Bang Matia, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Adelina Padang Tika juga, Ina Pungkas. Buat siapa Atika, Sekulanting, suka nak lupa dengan dia sian. Lanjut, ada Mbak Tini, Anista, ada Nico, lama eh tak bergabung. Ada Diona, ada Bang Deden, Bang Badol, di Kaltara. Lanjut. Ada siapa gini buat kandai yang udah-udah wak ladung di segedung Nita 40 AC yang lainnya tu yang sambal lalu pergi sikit buat dan sambal Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Muslimin gampang suara anak cucu tu lanjut ada Wan Usu, Wan Haji, Elak ni ya semua-semua yang di sambal selapak pun juga di Singkawang buat cucu ni ha ada berempat ni buat Akhlan Mubarak, buat Wanza, buat Ali buat Hanan. Nah, buat yang lain yang mua-mua lah, tampak disebut satu persatu. Yang tak tersebut, mohon maaf, dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua dibungkus
0: habis.
1: Makasih Andre.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cek Nor. Di belakangnya Cek Nor ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
2: ya, itu
0: banget.
2: Aik.
0: Ah, kenapa tuh?
2: Ada, tadi itu kan bekas pakai berkunjung, jadi sudah botol kan dapat diambil air, itu botol lah.
0: Oke.
2: Boleh.
0: Ah. Apa gak cerita tuh Pak Mo, sehat?
2: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Lanjut yuk, mau dengarkan lagu yang mana?
2: Ah, tak tahu lah tuh, kami bawa Molito, Bang, cewek.
0: Oh, yang cewek masih ada Mawar Deyong dengan Pernah Salah. Ada Mahalini melawan Restu, terus tadi ada Cynthia Gabriela dengan Aku Sayang Aku.
2: Ah, itu ya Bang, terakhir Bang.
0: Yang terakhir aja, oke deh, siap.
2: Ah, soalnya kami tadi Molito mana, bukoce-koce. Siapa yang dikorbankan mana?
0: Ah, udah.
2: Habislah korbankan bahamu ya, ke mana? Okay. Ayolah, siapa-siapa lah dulu, iya Bang.
0: Ah, boleh.
2: Tadi ada mana, saya aja mana.
0: Amin.
2: Juga buat Bu Mariani, Bu Ana, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Julia sama Pak Amdan Ananya, Kak Aron sama Bang Ardiantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Mama Mukmin, masuk Yul. Habis ke sekolah dia. Terus buat Mama Siti, Mama Mukmin, buat Cece, ngapain nanti kau berkece? Nah, ya, Cece. Semangat, Cece. Tak apa, Cece. Terus buat itu,
0: buat siapa
2: buat
0: gitu?
2: Wardi, buat Bang Yaya Wajo, buat Bang Awi, Bang Deddy, si Amoy, Kak Nila, Bang Japal, terus siapa lagi ya, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, buat siapa lagi ya, Kak Ima, Bang Junai, Kak Dina, Bang Suko, Bang Andriopan, Abang Kapal, Koko Ali, Koko Wandi, terus buat Bang Darul, Mbak Lina di Padang Sikar, terus buat Pak Usu Butri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Pak Ute, siapa lagi? Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, Bang Amin, terus buat Pak Karim, siapa lagi ya Bang ya? Mbak Yanti CR dengan Bang Sulainya. Dah lah Bang, buat semua lah Bang.
0: Bungkus ya lah ya.
2: Bungkus habis lah semuanya. Buat Abang, semoga sehat selalu Bang ya.
0: Amin, amin.
2: Amin, Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
2: Selamat lebaran Bang ya.
0: Siap.
2: Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin. Amin. Amin, amin, amin, amin.
2: Makasih banyak ya Bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk orang yang udah merapat juga. Dan satu lagi, ini langsung Andre bacakan dulu chat yang udah masuk ya, biar kebagian semuanya juga. Ada dari Roy Disepakat yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok, Armada Awas Jatuh Cinta katanya. Salam aja Andre buat semuanya katanya, dan selamat Idul Adha. Dan sehat-sehat untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak katanya. Oke deh, siap. Nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, kita ke beberapa lagu dulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih di Indonesia banget.

0: Ngapa aik pamni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
4: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
5: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
4: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia banget.

0: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
1: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Masih di Indonesia banget dan kita masih dengan beberapa requestan ya bisa merapat untuk di ruang dengar Anda di kali ini pendengar. Dan lanjut yuk satu penelpon lagi deh ya untuk jadi penutup ya untuk edisi kali ini. Dan tentunya ada siapa di sana, langsung aja Andres apa ya. Halo, assalamualaikum Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Manjang Siti, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
1: Andre. Andre sapi siapa lepas nih?
0: Mana tuh?
1: Ini sapi lepas nih.
0: Ada ke?
1: Mok.
0: Aduh ya Allah.
1: Bunda, bunda pula. Lata. Kena lata. Manjang nih hanya korban itulah, korban suara juga.
0: Korban suara.
1: Pak izin, maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
1: Semoga kita diberi Allah
0: kesehatan. Amin. Ya alamin.
1: Kesehatan dunia dan akhirat dalam lindung Allah. Ditambah rezeki kita.
0: Amin.
1: Itulah. 4 hari manjang nih tak keluar suara nih, tapi tak mau kalah semangat. Masuk terus.
0: Oke, okay, yuk lanjut. Mak Anjang mau dengarkan lagu yang mana?
1: Lagu apa tadi itu, cewek tadi itu?
0: Cewek masih ada dua. Masih ada Mawar Deyong dengan Pernah Salah, terus Mahalini dengan Melawan Restu.
1: Oh, Pernah Salah.
0: Pernah Salah. Oke, okay deh. Nah, sapa salamnya dulu deh buat siapa. Udah. Nih?
1: Enggak nak masuk geram dengan ketawa antre itu. Ada semangat guys.
0: Harus dong ya kan. Semangat kita manjang. Harus wajib wajib.
1: Amin. Tetap semangat. Mumpung manjang nih masih ada di kampung. Gua dah manjang lari ke mana dah tak ada lagi gabung.
0: Ngapa pula tak ada sinyal.
1: Enggak, ya lah kalau pergi jauh-jauh kan susah sinyal.
0: Oh iya, betul kak ya. Nah, nanti kita ini kita coba belikan sinyal keliling nanti.
1: Aduh. Sinyalnya malah itu malah diambil aura terus.
0: Allah mak.
1: Dia tidak pernah tak masuk kak tuh. Nah, okay. Salam salamnya telah buat Andre sehat selalu sekerja.
0: Amin amin amin.
1: Aura kamu makan majar biya. Jakarta suara.
0: Kau lah.
1: Hendra Gunawan. Cino Ribakau. Terus Bang Ismail. Terus Bang Fadilah. Terus Bang Darul. Terus Anita Pabalu. Pabalu Ase. Saya nak nyebut. Terus Yunita di Landa. Saat kalau di Landa tu satu kabupaten dengan anak manjang tu di Simpang Jata dia. Baru sandi nelfon tadi itu. Kemarin dia kena gak banjir, kena dilanda banjir gak dia.
0: Oke okay, siap.

0: Amoy Siantan, Inak Dibungka, Wak Sangka, Wak Sangka tu status tu mak dulu tu ngak tu KB jadi terjebol jadi tidak sangka dapat dia tu. Ah itu dikasih nama Wak Sangka tu dia tu. terus apa gitu ya? Pak Sadi besok lah bu nyangkol Pak Sadi hari ini tahu. Pak Sadi tukang orang Jawa tukang sangkol, orang Melayu tukang pikul, Cina tukang kumpul, Belanda tukang pukul. Terus siapa gitu ya? Terkak Salmi. Terus long Siti El ayer Siti long dol. Banyak pakat nilai daya. Dah kali tak apa. Tentaklah siam nama dah beliau ni tak masuk ni mana ya rasa hati ya ni. terus email juga di kali dua salam merayakan raya korban. Semoga dapat jadi korban menjadi berkah menjadi darah daging.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Jaga juga anak-anaknya sehat selalu. Beliau ni mahal dia jarang masuk deh.
1: Okey lah.
0: Itulah dia. Dia tu jadi kepala rumah tangga, jadi bapak, jadi ibu lah kan. Untuk siapa yang tu semua lah Andre ya.
1: Okey, siap.
0: Yang tak manjang sebutkan namanya satu persatu tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Minal Aidin faizin, maaf lahir dan batin.
1: Siap.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: Kaulah.
0: Kaulah tak dapat nak mekik kok cubat.
1: Okey, banyak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey deh, terima kasih Mak Anjang Siti yang udah berapa juga ya di menjelang sore hari ini. Sehat selalu deh pokoknya buat Mak Anjang Siti ya. Okey, Andre juga salam untuk yang sudah bergabung ada dari Kak Amo ya, yang ada di Siantan. Tapi mohon maaf nih lagunya belum bisa di play ya. Tapi salam-salamnya buat yang udah gabung katanya, untuk yang udah nyapa juga untuk Kak Amo yang ada di Siantan. Dan terima kasih juga ya untuk lagu spesial buat Andre katanya lagi bertugas. Ya, pokoknya makasih belonggok juga untuk Kak Amo yang ada di Siantan. Terus ada juga ini Andre siapa juga ada dari siapa nih? Oh, Kak Imel. Oke, ngechat aja ya. Assalamualaikum Bang Andre, kata selamat siang. Siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha, katanya mau kirim salam buat pendengar semuanya. Katanya selamat Hari Raya Idul Adha dan apa nih lagunya ikutan aja Bang Andre. Oke, siap. Spesialnya buat Mak di Ola-Ola, kata semoga cepat sembuh dan mohon maaf belum bisa berkorban buat Mak, katanya enggak apa-apa. Pokoknya semoga nanti dilancarkan terus rezekinya ya gitu ya, dan insya Allah sih dilancarkan terus sama Allah ya. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Ya udah kalau gitu pendengar, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf seandainya ada salah-salah kata juga dari seorang Andre Widianto. Dan nanti akan ada penyiar lainnya siap menemani Anda di hari ini. Di hari Idul Adha-nya juga ya, semoga ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya. Nanti akan ada rekan Al-Fatih yang nantinya siap menemani Anda di jam 3 sampai dengan jam 8 malam ya. Ya udah kalau gitu, Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup miliknya Mawar Deyong dengan Pernah Salah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pukul 15 lewat 13 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Kami ingin mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Untuk mengawali jumpa kita dalam rangkaian Pontianak sore ini, tadi sudah kita kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Dan pendengar, kita akan membahas mengenai satu topik dalam program Suara Nusantara edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026, dengan tema pemberdayaan masyarakat, pertanian dan wisata berbasis komunitas di Kampung Gambut Siantan Hilir Kota Pontianak. Nah, pendengar, jika kita berbicara mengenai Kampung Gambut begitu ya, ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemberdayaan masyarakat, pelestarian ekonomi melalui integritas pertanian adaptif dan juga ekowisata yang ada di Kampung Gambut Siantan Hilir. Dengan mengubah tantangan lahan basah menjadi produktivitas hortikultura tanpa bakar, warga setempat berhasil menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus menjadikan wilayah mereka sebagai destinasi edukasi berbasis komunitas yang hijau. Nah, inisiatif ini membuktikan bahwa pengelolaan tata air yang bijak dan kolaborasi lokal mampu mengubah lahan gambut menjadi sumber kesejahteraan dan juga berkelanjutan tanpa merusak alam. Itu dia yang paling penting pendengar. Dalam Suara Nusantara akan kami bahas ini bersama dengan keempat narasumber kami yang hebat pendengar. Di segmen pertama ini kami akan berbicara bersama dengan Ketua Kelompok Tani Keluarga Mandiri, Bapak Ali, kemudian juga ada Bendahara Kelompok Tani Keluarga Mandiri, Bapak Ruki. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pontianak sore ini. FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di segmen pertama ini, pendengar, kita akan berbicara bersama dengan kelompok tani dari keluarga mandiri di Kecamatan Siantan Hilir. Bersama dengan saya via telepon, pendengar, ya, Bapak Ali sebagai ketua kelompok tani dan juga diwakilkan oleh bendahara kelompok tani keluarga mandiri, Bapak Ruki.
2: Oke.
3: Baik, selamat siang, Pak Ruki.
2: Selamat siang, Mas.
3: Iya, apa kabar, Pak?
2: Baik, Mas.
3: Baik, alhamdulillah. Pak Ruki, dari kelompok tani keluarga mandiri, ya, Pak, ya?
2: Ya, betul mas.
3: Baik, mewakili Pak Ali ya sebagai ketua kelompok tani keluarga mandiri, artinya Pak Ruki di Poktan keluarga mandiri sendiri itu Pak Ruki sebagai apa, Pak?
2: Saya sebagai bendahara, Mas.
3: Sebagai bendahara, Pak, kalau boleh tahu ini ya, kelompok tani keluarga mandiri ini berlokasi di mana ya, Pak?
2: Di Gandarma Putra Dalam, Mas.
3: Di kelurahan mana, Pak?
2: Siantan Hilir.
3: Di Siantan Hilir.
2: Ya,
3: baik,
2: ya,
3: Pontianak Utara ya?
2: Pontianak Utara, Mas.
3: Baik. Nah, Pak, kalau dari anggota kelompok tani keluarga mandiri yang ada di Siantan Hilir ini, fokus pertaniannya tuh ke mana, Pak? Apakah ke bertani buah-buahan, bertani di sawah atau bagaimana, Pak?
2: Kami di sini, Mas, fokus kepada sayur-mayur, Mas.
3: Sayur-mayur?
2: Sayur-mayur, tanah gambut, Mas, tanah sepuh.
3: Tanah gambut, ya?
2: Ya, Mas, tanah gambut, Mas.
3: Wah, ini juga menjadi kearifan lokal kita di Kalimantan Barat, ya, Pak, ya? Tanah ya, gambut, mas, begitu. Betul. Mungkin ya, boleh diceritakan, Pak Ruki, sejak awal bagaimana terbentuknya kelompok tani keluarga mandiri yang ada di Siantan Hilir ini, Pak?
2: Ya, karena asal awalnya kami ini ada kelompok, sebelumnya ada kelompok, Mas. Cuman ketuanya tuh istilahnya tuh berubah-ubah, Mas. Tidak tentu gitu. Jadi kami dari RW untuk membentuk satu kelompok baru lagi, Mas. Gitu. Tadi, kenapa RW itu suruh bentuk kelompok baru lagi, suruh istilah itu pecah lah. Suruh bikin kelompok sendiri gitu, Mas.
3: Baik.
2: Sebelumnya.
3: Itu tahun berapa, kami, Pak?
2: Udah berapa tahun? Ada 3 tahun. Sekitaran 3 tahun dah, Mas, kami, Mas. Dari kelompok tani keluarga mandiri, Mas.
3: Komoditas utama, Pak, yang saat ini dikembangkan oleh kelompok tani keluarga mandiri apa sih, Pak? Tadi sayur-sayuran ya, Pak, ya? Sayurnya tuh sayur ya. Jenis apa, Pak?
2: Keriting, sawi panjang, sawi manis, ateng, kangkung, bayam kilo, saladri, dan lain-lain, Mas.
3: Wah, banyak, Pak, ya? Itu kelompok ya, taninya ada berapa orang, Pak, dalam yang tergabung dalam komunitas ini, Pak?
2: Kami itu ada 22 orang, Mas.
3: Baik. 22 orang. Artinya itu sekali panen bisa berapa banyak tuh, Pak?
2: Kami di sini, Mas, kalau satu... Ini kami per orang, Mas. Satu orang tuh bisa mencapai 100 kilo atau 200 kilo per orangnya, Mas.
3: Baik. Dan itu nanti disebarkan di Pontianak saja?
2: Iya, Pontianak, Mas. Kita bagian Pontianak, Mas, Pasar Pelamboyan.
3: Oh, baik. Itu semuanya tercukupi ya, Pak, ya? Artinya di Pelamboyan, Pak, ya?
2: Itu kami karena itu bagian Gandarma Putra Dalam. Kok di daerah Sungai Selamat juga ada juga, Mas.
3: Baik, baik.
2: Perharinya kita kalau di daerah Gandarma Putra Dalam, seluruhnya bagian petani keluarga ano di Gandarma Putra Dalam, Mas, mungkin main ada 7 ton atau 9 ton, Mas. Perharinya, Mas.
3: Perharinya ya, begitu.
2: Perharinya, Mas.
3: Oke. Pak, sejauh ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani di lapangan, terutama dalam hal produksi dan pemasaran tuh apa, Pak, yang sejauh ini dihadapi, Pak?
2: Kalau tantangannya, Mas, kalau sekarang, Mas, kalau lagi musim penghujan, kalau petani sayur-mayur nih, Mas, sayurnya tuh tidak sehat, Mas. Udah rusaknya gitu, Mas. Tantangannya.
3: Tantangannya dari eksternal ya Pak, dari cuaca ya?
2: Iya, cuaca Mas, dari cuaca Mas. Itu tantangannya.
3: Kalau untuk pupuk dan sebagainya, pengairan itu bagaimana Pak sejauh ini?
2: Alhamdulillah bagus Mas. Kalau pupuk urea, alhamdulillah dapat dijangkau oleh petani kami Mas.
3: Baik, harga pupuk aman Pak ya?
2: Aman Pak, aman Mas, aman.
3: Alhamdulillah kalau gitu. Dan tentunya kan dengan adanya kelompok tani ini juga meningkatkan kesejahteraan begitu Pak ya. Nah setelah bergabung di kelompok tani sama mungkin waktu sebelum bergabung di kelompok tani, apa yang paling terasa perbedaannya Pak Ruki?
2: Bedanya gini Mas, kami seadanya kelompok tani keluarga mandiri ini Mas, kami walaupun dapat bantuan dari pemerintah, dari dinas pertanian Mas, kami selalu transparan Mas, bagi merata kalau dapat bantuan Mas. Kalau sebelum-belumnya Mas, kami itu Mas, ibaratkan tuh walaupun dapat bantuan tuh rasanya enggak ada bantuan dari kelompok sebelum-belumnya Mas, gitu Mas. Tapi baik. Kami kelompok tani yang baru nih alhamdulillah Mas, kami ini dua keluarga mandiri ini selalu kompak Mas, bekerja sama gitu Mas.
3: Kalau boleh tahu Pak, lahan yang digunakan itu apakah lahan dari salah satu anggota di kelompok tani atau masing-masing punya lahan atau bagaimana Pak lahan yang dikelola?
2: Kami mempunyai masing-masing Mas.
3: Baik. Masing-masing itu artinya memiliki lahan.
2: Masing-masing masing-masing. Ya Mas.
3: Oh baik. Yang tadi masing-masing per orang dari kelompok tani bisa sampai berapa ratus kilo tadi Pak ya? Itu apakah itu dibagi?
2: Ya apa Mas?
3: Itu apakah dibagi Pak? Jadi sayur-sayurannya yang Bapak Ruki sayur apa? Misalnya Pak Ali sayur apa? Gitu apakah dibagi atau disesuaikan dengan kebutuhan Pak?
2: Itu kami itu masing-masing yang punya kelompok yang per orang masing-masing yang tanam Mas, itu Mas. Kami misalnya apa yang seperti saya tanam kangkung, bayam, keriting, sawi panjang atau seledri, nanti yang lain itu pun enggak ada bedanya juga tanamannya Mas.
3: Baik. Karena masing-masing sayur juga apakah ini Pak penanganannya berbeda-beda Pak?
2: Iya.
3: Baik. Nah Pak, kami juga ingin tahu soal pendampingan. Apakah selama ini dari kelompok tani keluarga mandiri yang ada di Siantan Hilir ini juga mendapatkan pendampingan atau pelatihan Pak?
2: Ada Mas, dari PPL Mas.
3: Dari PPL, mahasiswa?
2: Pertanian. Dari PPL, dari pertanian Mas. Dari dinas pertanian Mas.
3: Dari dinas pertanian?
2: Iya Mas.
3: Sejauh ini pendampingan dan pelatihan seperti apa Pak yang sudah didapatkan Pak dari kelompok tani?
2: Bikin kompos Mas juga ada. Biogas juga ada Mas.
3: Baik.
2: Macam-macam lah Mas pokoknya Mas. Kita kalau menyebutnya tuh banyak Mas, bimbingannya Mas.
3: Saking banyaknya ya Pak.
2: Iya Mas, banyak Mas. Kadang-kadang kita sering banyak pertemuan Mas di sini Mas.
3: Iya.
2: Dari kelompok tani keluarga mandiri Mas.
3: Iya, bulan lalu kan juga ingin wawancara, cuman waktu itu tabrakan sama kegiatan mahasiswa katanya Pak ya.
2: Iya betul Mas.
3: Nah, artinya juga keterlibatan generasi muda dalam dunia pertanian ini juga diperlukan ya Pak ya.
2: Ya, begitulah Mas. Itu penting Mas.
3: Penting tuh Pak, generasi muda biar mau jadi petani ya Pak ya.
2: Ya, petani untuk ketahanan pangan Mas.
3: Betul, untuk Mas. Ketahanan pangan. Kami ingin tahu langsung Pak, bagaimana keterlibatan generasi muda dalam hal ini mungkin mahasiswa-mahasiswa pertanian ya Pak ya, yang main-main ke sana begitu ya. Dan ya. Harapannya gimana sih Pak untuk generasi muda untuk dunia pertanian di Indonesia Pak?
2: Ini untuk generasi Mas tadi barusan kami mewawancari Mas dengan anak-anak mahasiswa tadi. Saya mengharapkan untuk generasi muda anak-anak Indonesia ini agar untuk membangun bangsa diri sendiri Mas, lebih maju Mas, gitu Mas.
3: Betul.
2: Masalahnya. Mari kita bangun bangsa Indonesia sendiri supaya tidak mengharapkan bangsa-bangsa yang dari luar dari negara lain Mas, gitu Mas. Karena Indonesia ini kaya masalahnya Mas.
3: Baik. Baik, setuju sih Pak. Mungkin ada harapan Pak untuk kedepannya nanti bagaimana tadi sempat dibahas juga mengenai swadaya pangan lokal kita begitu ya Pak ya. Kedepannya nanti ya, kira-kira mau kemana Pak? Sama ini ada satu titipan pertanyaan. Soal yang cukup ramai dibicarakan kemarin ya, harga dolar yang semakin tinggi, rupiah yang melemah, apakah juga akhirnya berdampak langsung Pak ke pertanian kita di Pontianak?
2: Wah, itu sangat berdampak Mas.
3: Ya.
2: Karena satu contoh dari BBN ya Mas, kemarin tuh Mas, waktu BBN malah melonjak kosong itu Mas, kita untuk mengeluarkan hasil tani ya Mas susah Mas. Hasil pertanian kita tuh ke bawa ke pasar tuh susah karena BBM kita tuh macet gitu, langka gitu Mas. Masalahnya.
3: Ada harapan nggak Pak yang ingin disampaikan kepada pemerintah Pak, perhatiannya tadi kan sudah ada dilakukan juga kan pendampingan, pelatihan. Mungkin ada harapan lainnya Pak yang ingin disampaikan, silakan Pak.
2: Ya, harapan untuk saya sebagai masyarakat petani di sini Mas, agar pemerintah itu memberi selalu bantuan atau memberi apa supaya petani kita ini lebih maju lagi lah Mas gitu. Harapan pemerintah terutama sejenis pupuk lah Mas gitu Mas, agar diberi lebih memudahan untuk petani kita Mas.
3: Baik. Baik, terima kasih Pak Ruki sudah bersedia ya diwawancarai bersama kami di RRI Pro 1 Pontianak. Ya. Baik, ya,
2: Mas.
3: Terima kasih juga Pak Ali ya, semoga lekas pulih dan salam untuk rekan-rekan kelompok tani keluarga mandiri ya Pak.
4: Iya, sama-sama Mas. Ya kalau bisa nanti Mas-Mas dan kawan-kawan boleh main ke sini Mas.
3: Boleh Pak, kalau panen kabarin Pak ya.
4: Gampang Mas, kalau soal untuk oleh-oleh ini nanti gampang lah, gampang diatur.
3: Nanti kalau kita bantu panen Pak. Baik, terima kasih Pak Ali, sehat selalu.
4: Amin, amin.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Baik pendengar, kami masih membahas mengenai pemberdayaan masyarakat, petani, dan juga wisata berbasis komunitas. Di segmen pertama tadi kita sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani Keluarga Mandiri. Kali ini di segmen kedua kita membahas mengenai dari sisi pariwisatanya pendengar bersama dengan Kelompok Sadar Wisata Kampung Gambut, Bapak Misrai sebagai ketuanya. Selamat siang Pak Misrai.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik dan
0: Alhamdulillah,
1: sehat.
0: luar biasa, sehat-sehat Pak ya. Baik, di kali ini kita lebih membahas mengenai pengembangan wisata lokal ya, dan juga peran masyarakat di mana di kampung, kita sebutnya Kampung Gambut Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin bisa kita perkenalkan dulu Pak kepada masyarakat mengenai potensi wisata yang dikembangkan oleh kelompok sadar wisata saat ini Pak, silakan.
1: Untuk potensi dan perkembangan kelompok sadar wisata, terutama di bidang pariwisata yang ada di kami itu seperti edukasi ya, yang dimana kami bekerja sebagai seperti anggaplah tour guide seperti itu, dan kami di sini kerja itu seperti memperkenalkan apa itu lahan gambut, bagaimana mengolah lahan gambut, bagaimana cara menanam sayur, sampai segmen akhirnya itu panen sayurnya sendiri.
0: Baik,
1: Seperti
0: jadi
1: itu.
0: wisatanya lebih ke wisata pertanian juga ujung-ujungnya Pak ya, karena tadi juga kami
1: Ya.
0: sempat sempat berbicara dengan Pak Ruki tadi ya, bahwa memang sayurnya ditanam di lahan gambut begitu Pak.
1: Betul, betul sekali.
0: Baik, luar biasa ya. Jadi yang awalnya mungkin, jadi kalau misalnya kita ingin berwisata ke sana, kita bisa melakukan apa saja, Pak?
1: Yang pertama pastinya kita kumpul dulu ya. Kita memberikan kata sambutan dulu kepada tamu-tamunya. Misalnya perihal anggaplah ini sekolah dasar atau TK ya, jenjang TK itu. Kita beri sambutan, kita beri pemahaman dulu apa saja kegiatan yang akan kita lakukan. Setelah itu kita langsung ke perkebunan, perkebunan tempat kami bertani. Di sana kita akan memperkenalkan berbagai macam jenis sayuran yang ada di tempat kami, dan dari cara menyangkul, menyakar, merapikan bedengan, sampai menanam, memberi pupuk seperti kotoran ayam, mohon maaf, seperti kotoran ayam. Setelah itu baru kita akan praktek panen langsung, dan itu prakteknya langsung di lapangan oleh siswa-siswa itu sendiri.
0: Baik. Baik, jadi wisatanya seru sih, edukatif artinya Pak ya.
1: Ya, makanya kami membuat satu kelompok sadar wisatanya itu berbasis edukasi, karena seperti yang kita ketahui di era yang saat ini berkembang, edukasi untuk anak-anak tingkatan sekolah dasar, TK itu sangat minim ya. Yang mereka tahu hanya bahan jadinya saja, makanan yang tersedia di meja. Jadi kami beri wawasan kepada mereka, oh gini loh cara menanam sayur yang baik dan benar, gini loh susahnya menanam sayur, gini loh cara panen sayur, supaya apa? Supaya mereka sadar nih bahwasanya oh nanam sayur itu susah, supaya mereka juga lebih punya pengalaman tambahan karena kita interaksinya langsung di lapangan, jadi punya nilai tambah juga bagi mereka untuk berinteraksi langsung di perkebunannya seperti itu.
0: Baik, baik. Untuk itu artinya butuh kerjasama dari masyarakat setempat begitu Pak ya. Dan bagaimana keterlibatan masyarakat tentunya penting juga dalam pengembangan destinasi wisata di Kampung Gambut Pak.
1: Iya, kami juga di sini kenapa kami adakan yang namanya kelompok sadar wisata ini, karena saya berharapnya seluruh elemen masyarakat yang ada di sini bisa ikut andil dalam kegiatan ini, yang terutamanya satu untuk menambah daya ekonomi yang ada di sekitaran kami di sini, dikarenakan kan yang paling tidak lah dampak yang kami dapat ada beberapa teman, ada beberapa rekan-rekan kami yang ada di sini yang ikut andil juga menjadi tour guide. Nah, yang hal positif yang kedua yang kami dapat itu, kami dapat memperkenalkan nih bahwasanya di Kampung Gambut, di tempat kami saat ini yang bermukim, itu ada satu pertanian yang dapat membagi ilmu kepada masyarakat luas yang ada di Kota Pontianak khususnya.
0: Baik. Dan jumlah teman-teman yang bisa menjadi tour guide di sana ada berapa, Bang? Dan apakah juga dilakukan pelatihan untuk masyarakat agar bisa menjelaskan begitu ya kepada tamu yang hadir begitu, Pak?
1: Kebetulan kami di sini masyarakatnya ya mayoritas itu di pertanian semua ya, khususnya di Holti. Jadi pengalaman mereka semua sudah sangat-sangat mumpuni, dan juga kami, kenapa kami menggunakan kelompok tani sebagai tour guide, karena yang pasti yang pertama mereka sudah mempunyai pengalaman yang cukup di dalam bidangnya pertanian, juga mereka ini memang biasanya kegiatan yang apa kita lakukan itu mengenai apa yang mereka kerjakan sehari-hari, jadi tidak perlu ada pelatihan khusus ya. Mungkin pelatihan yang biasa kami kerjakan untuk mereka, yang kami laksanakan untuk mereka, khususnya teman-teman yang ada di sini, dia di public speaking-nya ya. Karena kami di sini, yang kami tahu hanya bekerja dan bekerja yang di kebun. Jadi untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas, khususnya tamu-tamu yang datang ke sini, itu masih terbata-bata dalam menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi kami cenderung lebih memberi pelatihan kepada mereka itu di public speaking-nya, supaya menjelaskan apa itu pertanian dengan paling tidak dengan intonasi bahasa yang tepat lah, seperti itu.
0: Baik, lebih ke cara komunikasi artinya ya, Pak Misraya.
1: Tadi
0: sempat dibahas sedikit mengenai pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar yang akhirnya mulai berasa ya, Pak, dampaknya ya.
1: Betul sekali.
0: Bagaimana, Pak, akhirnya dampak yang bisa dirasakan terhadap ekonomi masyarakat dengan adanya kelompok wisata ini, Pak?
1: Untuk ekonomi sendiri sih sebenarnya tidak terlalu berdampak positif ya. Soalnya kami juga baru mengembangkannya juga. Cuman ada beberapa hal yang memang sampai saat ini saya cermati, itu ada beberapa dampak yang bisa dikatakan nilai positif bagi kami. Yang pertama, SDM kami juga meningkat ya. Yang dulunya kami hanya tahu bekerja dan tidak tahu apa itu tamu dari mancanegara, saat ini kami sudah mulai berkembang, yang dimana biasanya kami hanya seliweran saja di perkebunan. Saat ini pada saat ada tamu kunjungan, masyarakat itu antusiaslah melihat apa yang kami kerjakan, dan itu sudah nilai positif buat kami. Tapi dampak baiknya itu pada saat ada tamu, ada beberapa warga yang memang ambil andil untuk menjadi juru parkir dadakan, seperti itu. Ada juga yang ibu-ibu menyiapkan berbagai jenis makanan ringan, seperti itu.
0: Baik, lebih ke swadaya artinya, Pak, ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Untuk tantangannya, Pak, sejauh ini dalam pengembangan wisata, apalagi ini berbasis komunitas, begitu ya, Pak. Apa saja, Pak, tantangan yang mungkin dihadapi selama ini, Pak? Dan sudah berapa lama, ya?
1: Kalau kami terbentuknya itu dari tahun 2024 ya, cuman SK Pok Darwis itu keluarnya di tahun 2025 bulan 3.
0: Baik.
1: SK-nya keluar. Dan untuk tantangannya sendiri itu mungkin ya karena berbasis komunitas ya, karena bahasanya yang nama komunitas ini tidak mungkin semuanya bisa ikut sejalur sesuai alur ya kan, pastinya ada tantangan tersendiri. Mungkin tantangannya di kesibukannya sih, soalnya kan biasanya tamu pengunjung ini kan kalau misalnya yang dari sekolah dasar, dari dinas atau dari perkantoran itu pastinya ada informasi dulu ya, minimal 3 hari sebelum berkunjung itu sudah memberikan informasi kepada kami. Tapi yang jadi tantangannya itu yang tiba-tiba datang langsung, seperti itu aja sih tantangannya. Baik. Untuk internalnya sih saya rasa aman-aman saja.
0: Baik. Dan peran anak muda ya bagaimana Pak di sana? Apakah juga dilibatkan Pak anak muda yang ada di Kampung Gambut sendiri?
1: Untuk peran anak muda ada beberapa yang kami libatkan, tapi kami berharap dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya spot edukasi yang ada di tempat kami ini, pada akhir kemudian remaja-remaja di sini juga bisa ikut andil juga, karena yang pertama kami bekerja untuk membangun yang dimana dulunya kampung kami tertinggal, saat ini kampung kami jadi dikenal oleh mancanegara, oleh masyarakat luas, bahkan sampai ke mancanegara. Dan kami harap nantinya warga sekitar sini, khususnya remaja-remaja itu bisa ambil andil mungkin di digital marketingnya, mungkin nanti di bagian sosial medianya, mungkin seperti itu akan kami berdayakan.
0: Nah, itu dia yang akan kita bahas juga. Media sosial ini kan sekarang memang menjadi salah satu platform yang paling relevan ya Pak ya, di era digital sekarang, di mana memperkenalkan potensi wisata lokal juga melalui media sosial. Bagaimana Pak dengan media sosial yang saat ini, apakah sudah berjalan Pak media sosialnya? Apakah cukup untuk membantu memperkenalkan atau bagaimana?
1: Untuk media sosial, kita ada dua ya, dua platform media sosial. Yang pertama itu kepemilikan BUM RW, Kampung Gambut, BUM RW 33. Dan yang kedua, kepemilikan kelompok tani keluarga mandiri. Dan untuk saat ini, kami baru mengembangkan yang di kelompok tani keluarga mandiri. Mungkin sudah berjalan di sekitar 2 bulanan, itu masih dalam tahap pengembangan ya, karena sangat-sangat baru sekali kami mengembangkannya. Tapi ada dampak positifnya itu, ada beberapa sekolah dasar yang sudah mengajukan izin untuk berkunjung ke tempat kami ya. Itu sangat membantu sekali.
0: Oke, Pak, boleh Pak disebut media sosialnya biar pendengar kita pada follow Pak, silakan Pak.
1: Untuk media sosialnya bukan saya yang pegang, tapi rekan-rekan dari ini, mahasiswa untuk sementara, jadi belum kita sharekan, cuman memang yang kelola, karena kami bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura, selaku mitra kami, mereka yang mengembangkannya.
0: Baik. Jadi itu tadi ya peran anak muda ya Pak ya, megang media sosial ya, boleh lah nih, emang jagonya gitu ya Pak ya.
1: Iya betul. Jadi merasa sangat-sangat terbantu ya dengan, alhamdulillah dengan maunya mereka bekerja sama dengan kami, kami sangat-sangat merasa terbantu. Dan juga alhamdulillah dari kehadiran mereka di sini bisa menambah daya pengetahuan kami selaku warga lokal yang ada di sini.
0: Baik, Pak, terakhir apa nih harapannya agar wisata lokal dan juga kampung wisata ini bisa dibilang begitu ya kedepannya untuk kemajuan wisata lokal seperti apa Pak? Silakan.
1: Harapan kami sih kami dapat dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya sebagai petani tapi juga petani berkelanjutan, yang dimana kami bisa menunjukkan eksetnya bakat kami di bidang pengembangan kampung, khususnya di bidang pariwisata ya. Kami ingin sekali dikenal oleh masyarakat luas bahwasanya di Kota Pontianak ini ada yang namanya kampung wisata yang berbasis pertanian. Jadi kami harap juga dari kepala daerah khususnya yang ada di Kota Pontianak mau mensupport kami selaku kelompok tani keluarga mandiri dan juga rekan-rekan yang bekerja sama di sini dalam hal pariwisatanya. Kami ingin diperhatikanlah kampung kami, karena jujur saja kampung kami ini dari tahun 2022 dari tahun 2020 itu sangat-sangat tertinggal dari kampung-kampung yang lain. Dengan adanya kelompok kami, alhamdulillah saat ini sudah mulai banyak gang-gang yang sudah dibangun, yang dulunya masih berupa tanah gambut yang tanpa ada pengecoran untuk jalan asnya, untuk jalan gangnya, saat ini sudah mulai berkembang. Dan harapan kami hal tersebut terus berkembang sehingga Kampung Dharma Putra Dalam ini menjadi salah satu kampung unggulan yang ada di Kota Pontianak sebagai objek wisata yang berbasis edukasi. Dan alhamdulillah pula pada tahun 2025 kemarin kita mendapatkan penghargaan dari LH, dari Dinas Lingkungan Hidup, yang di mana kami mendapatkan penghargaan utama di Kalimantan Barat.
0: Wah, luar biasa sekali. Betul sekali, kita di Pontianak ini kan bisa kita katakan kurang lah ya Pak untuk wisata pariwisata alam begitu ya. Tapi dengan adanya wisata di kelompok tani dan juga Kampung Gambut ini menjadi obat lah kerinduan kita akan wisata yang langsung ke alam begitu Pak ya. Penasaran sekali sih saya, kapan-kapan boleh harus main-main nih sepertinya ke Kampung Gambut nanti. Ditunggu nanti
1: kami
0: Pak ya.
1: Silakan, kami terbuka untuk masyarakat luas yang di Kota Pontianak, yang dimana kami selalu terbuka untuk masyarakat luas yang ada di Kota Pontianak yang ingin mencoba langsung menanam sayur, memanen sayur, bahkan sharing mengenai cara-cara kelola lahan gambut. Kami persilahkan untuk berkunjung ke tempat kami.
0: Baik, apalagi ini berbasisnya edukasi begitu Pak ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Misrai atas kesempatannya kami mewawancarai ya dari Pok Darwis Kampung Gambut. Sehat-sehat selalu Pak Misrai.
1: Ya, terima kasih.
0: Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana Pak.
1: Siap. Salam kembali buat rekan-rekan yang ada di RRI. Terima kasih sudah berkenan untuk mewawancarai kami, yang dimana kami minim sekali pengetahuan tentang media sosial dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah RRI masih berkenan untuk mengundang kami untuk diwawancarai. Terima kasih banyak atas bantuannya.
0: Terima kasih Pak, nanti kami ikut bantu promosi artinya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Baik pendengar, di segmen terakhir kali ini kami juga hadirkan Bapak Waskito Nugroho sebagai Community Development Officer Pertamina IT Pontianak. Selamat siang Pak Tito.
1: Selamat siang, Bang.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Sehat-sehat Pak ya.
1: Amin.
0: Baik. Nah Pak, kita berbicara mengenai tema pemberdayaan masyarakat, pertanian, dan juga wisata berbasis komunitas. Tentunya juga di sini community development juga diperlukan begitu Pak ya. Nah, di segmen terakhir ini kita fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitasnya. Bagaimana Pak peran Pertamina dalam mendukung pengembangan masyarakat melalui program-program dari community development sendiri Pak?
1: Baik, kalau untuk dari Pertamina sendiri, dari kantor kami itu memberikan beberapa hal tentang program CSR-nya kami ya, Bang ya. Yang pertama dari segi infrastruktur, kedua segi peningkatan SDM-nya, ketiga ada bantuan-bantuan seperti permodalan juga dengan fasilitas sarana dan prasarana, serta yang terakhir itu ada tentang charity yang bisa dikembangkan kepada masyarakat setempat. Seperti itu.
0: Baik, mengapa Pak sektor pertanian dan pariwisata ini menjadi salah satu fokus pemberdayaan untuk masyarakat? Ini kan yang di Siantan Hilir begitu Pak ya?
1: Betul.
0: Ah, baik Pak,
1: Nah,
0: bagaimana Pak?
1: kalau dari kami sendiri memang kawasan Siantan Hilir kan menjadi salah satu ring satu di area kantor kami ya, Bang ya. Yang kedua adalah tentang kita melihat dari rujukan data yang ada di kami bahwasanya di Siantan Hilir khususnya di Danau Putra Dalam itu kan panen untuk harian sayurnya sampai 5 ton 6 ton ya. Itu kan tuh sangat surplus sekali untuk daerah Pontianak. Nah, kami melihat potensi yang lain adalah tentang permasalahan sampah yang organik yang tidak terkelola gitu. Jadi kami melihat bahwasanya banyaknya sampah yang organik yang tidak terkelola, kita mau mengelola itu dengan cara melibatkan masyarakat setempat melalui petani yang ada di sana itu untuk dapat mengembangkan bioenergi yang baru gitu. Dan juga kita pengen memberikan exposure kepada masyarakat khususnya di Danau Putra Dalam bahwasanya mereka tuh potensial untuk bisa dikembangkan sehingga banyak kunjungan juga dari pariwisata yang dari sekolah-sekolah di Pontianak pun juga dari teman-teman dari Malaysia kemarin seperti itu.
0: Baik, luar biasa ya Pak ya. Kami juga ingin tahu bagaimana Pak bentuk dukungan nyata yang diberikan Pak kepada kelompok tani dan kelompok sadar wisata ini.
1: Kalau dari pengembangan yang kami lakukan sendiri, yang pertama kami membentuk dari menginisiasi kelompoknya sendiri dari kelompok sadar wisata, terus kita nge-branding juga untuk media sosialnya, terus dari pengembangan usaha dari UMKM-nya, dari makanan-makanan ringan dan lain sebagainya, serta dari sektor promosi dan kawan-kawan yang datang kunjungan ke sana itu kita menyediakan beberapa materi seperti itu, baik dari modul, pembelajaran, terus juga dari buku, dan lain-lain. Sehingga kami juga mendapatkan banyak masukan, yang salah satunya tentang tadi infrastruktur tadi. Kami juga membangun sebuah area seperti pendopo seperti itu di sana untuk dijadikan sebagai salah satu spot untuk menerima tamu dan juga kunjungan-kunjungan lainnya. Pun juga dari segi untuk pertaniannya sendiri, kita juga support untuk mesin dan lain sebagainya, seperti untuk support di pariwisata dan pertaniannya.
0: Baik, sejauh ini sudah banyak sekali Pak ya kunjungan-kunjungan yang dilakukan ke sana Pak ya.
1: Alhamdulillah, yang terakhir dari luar negeri, dari Malaysia itu kurang lebih ada 60 mahasiswa dari Johor, terus juga dari Amerika juga ada, Mas.
0: Baik, luar biasa artinya di sana ya. Dan kita juga inginnya kan program-program pemberdayaan ini kan bisa berjalan berkelanjutan begitu Pak ya, sustainable,
1: Betul, Pak.
0: yang tidak hanya sementara begitu. Bagaimana Pak cara memastikan agar program ini tetap berkelanjutan?

0: udah sampai sekian, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita benahi, dan juga apa yang memang harus kita take over pada tahun ini yang urgent gitu. Jadi beberapa hal memang kita sudah sepakati bersama di awal tahun bahwasanya misalkan kita tahun ini 2026 akan mengembangkan 10 program misalkan kegiatan yang akan kita laksanakan. Namun dari sedemikian waktunya nanti bisa berubah itu dari masukan dari masyarakat, dari pemerintah juga. Jadi kita fleksibel untuk beberapa program itu bisa di handle tahun ini, bisa di handle untuk tahun depan seperti itu. Jadi masyarakat juga banyak andil sih di situ biar ada progresnya juga sama-sama seperti itu nih.
1: Baik, artinya sejauh ini masyarakat menyambut baik sekali, Pak ya.
0: Betul, untuk kegiatan pengembangan di sana.
1: Seberapa penting sih, Pak, sebenarnya kolaborasi ini terjalin begitu ya antara perusahaan dan juga masyarakat dalam membangun daerah? Karena kan kita tahu tidak semuanya begitu, Pak ya. Mungkin ada petani yang mungkin berjalan sendiri, kelompok sadar wisata yang juga berjalan sendiri. Tapi ini kenapa penting adanya kolaborasi, Pak?
0: Betul. Jadi kami melihat memang dari segi potensi memang mereka sangat potensial untuk dikembangkan. Yang kedua adalah bagaimana petani itu bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Misalkan dari segi anaknya pendidikannya lebih tinggi, terus juga dapat layanan kesehatan juga cukup baik gitu kan. Jadi layanan kesehatannya semuanya. Harapan-harapan yang mereka inginkan sebenarnya itu seperti apa? Kita pengen elaborasi seperti itu dengan kami kan punya istilahnya punya jejaring kolaborasi yang cukup baik ya dengan pemerintah baik dari level tertinggi sampai yang paling bawah di RT RW. Jadi kami melihat bahwasannya apa sih harapan dari petani yang memang mereka cita-citakan dari dulu sehingga kami juga bisa untuk sama-sama turut kembang gitu untuk melanjutkan program-program yang sudah ada. Misalkan sekarang ada beberapa anak yang sudah masuk kuliah di dari kampung tersebut gitu. Yang sebelum-sebelumnya mereka belum pernah ada tuh jenjang pendidikan yang sampai jenjang pendidikan tinggi seperti ini. Jadi ini goals yang memang mereka inginkan gitu. Ada dua dari beberapa anak yang memang sekolah sudah SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan layanan kesehatan juga Mas, jadi layanan kesehatan dasar ya. Teman-teman kan petani itu biasanya nggak ini kan, nggak aware dengan kesehatan mereka. Tapi dengan kita hadir ke sana, kita juga fasilitasi untuk dapat memberikan BPJS, layanan BPJS gratis kepada mereka. Terus juga minimal kita bantu untuk administrasinya lah. Jadi mereka bisa mengakses kesehatan itu lebih mudah seperti itu.
1: Apakah ini juga termasuk dari salah satu indikator keberhasilan, Pak, dari program yang dilakukan atas kolaborasi ini, Pak?
0: Betul sekali. Jadi beberapa indikator-indikator yang kita sudah range di awal tahun itu memang ada beberapa hal yang memang kita breakdownisasi lagi. Ya seperti ini kan itu jadi salah satu dampak dari hasil program tersebut ya, Bang ya. Jadi kita pengen melihat seberapa jauh sih program itu berdampak kepada masyarakat gitu. Sehingga kita bisa mengukur dampaknya di kemudian hari juga dengan beberapa audit ataupun indeks yang kita punya di Pertamina seperti itu.
1: Ini sudah berjalan berapa lama sih, Pak Tito, untuk kolaborasinya sendiri?
0: Kalau dengan Kampung Gambut Siantan Hilir sendiri, kami sudah masuk ke tahun kelima, Bang. Jadi ini memang injury time ya. Jadi mau pergantian ke program yang lain, sehingga kita maksimalkan di tahun 2026 ini biar exitnya juga bagus, terus juga potensi yang lain bisa dikembangkan sedemikian rupa.
1: Selain di Siantan Hilir, ada di mana lagi, Pak?
0: Kalau di Siantan Hilir memang beberapa program ada di Kelurahan Siantan Hilir ya, karena memang ring satu kami, terus ada di Siantan Hulu juga, Siantan Tengah juga ada, yang paling jauh itu di Sungai Jawi dan di Pulau Lemungutan. Jadi pengembangannya seperti yang ada di kawasan kami memang temanya besarnya memang ada pariwisata juga, karena kami melihat pariwisata itu kan sebagai tema yang paling banyak menyumbang dividen ya untuk di kabupaten kota. Jadi kita pengen pengembangannya ke sana.
1: Betul, boleh tuh Pak, lain kali kita jadwalkan untuk yang di lokasi lain nanti ya Pak ya.
0: Boleh, siap.
1: Baik. Nah Pak, tapi sejauh ini 5 tahun Pak ya, tantangan terbesar yang telah dialami begitu dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di lapangan tuh bagaimana dan waktu itu apa solusi yang dilakukan Pak?
0: Kalau untuk tantangan tersendiri, jadi beberapa hal yang memang jadi salah satu perdebatan adalah tentang kolaborasi dari

0: keluar sih sebenarnya, Bang. Jadi beberapa kita anggaplah perusahaan lain ya. Jadi mereka biasanya pengen masuk ketika program itu sudah besar gitu. Sedangkan yang merintis dari awal kan memang dari teman-teman sendiri di lapangan dan juga kami. Nah, itu yang menjadi salah satu dilema nilai sih sebenarnya di masyarakat, karena mereka menganggapnya perusahaan-perusahaan lain ataupun dari pihak-pihak lain ini kok pas dapatnya kok yang bagus gitu, pas mereka bagus mereka mau masuk, sedangkan ketika mereka sedang di bawah atau terpuruk itu mereka kok nggak mau bantu gitu. Seperti itu sih sebenarnya yang jadi salah satu dilemanya. Tapi dari masyarakat sendiri alhamdulillah mengerti bahwasannya program pengembangan ini memang kan kami juga terbatas waktu ya. Jadi misalkan 5 tahun nanti kita harus pindah ke lokasi yang lain, sehingga mereka juga sudah punya rencana ke depan untuk pengembangan ke depannya itu menggandeng siapa-siapa saja yang memang potensial gitu, yang bisa dikembangkan. Dan tantangan lain memang ada beberapa hal yang memang kita lihat adalah tentang perbedaan pendapat di kelompok sendiri sih. Jadi
1: Baik.
0: argumentasi itu ya biasa, namun memang kadang menjadi hal yang pelik ketika misalkan tidak ada keterbukaan antar masing-masing dari kelompok tersebut gitu. Akhirnya yang jadinya ada mispersepsi atau miskomunikasi yang mengakibatkan kalau kita bicara seperti ini ya masyarakat diem-dieman lah istilahnya gitu. Tapi kita kontaknya dari masyarakat kita pertemukan juga dari mereka semuanya untuk kita bahas sama-sama apa yang memang salah atau memang yang kita harus buka sejelas-jelasnya gitu, agar karena mereka kan juga kehidupannya sehari-hari di situ ya, kita minimalisir untuk ada riuh-riuh dari pertikaian di sana. Jadi alhamdulillah semuanya aman sih di tahun
1: Baik.
0: kelima ini.
1: Adanya dinamika seperti biasa lah Pak ya, di mana-mana selalu
0: Betul.
1: ada begitu. Tadi satu pertanyaan yang juga kami ajukan kepada Pak Ali dan juga Pak Ruki dari kelompok tani tadi Pak ya, keluarga mandiri. Ini satu pertanyaan titipan mengenai yang sedang ramai ini Pak ya, soal melemahnya rupiah. Apakah juga sudah sampai ke sana Pak dampaknya di masyarakat kita, di masyarakat petani dan juga kelompok sadar wisata Pak?
0: Dengan melemahnya rupiah pasti juga ada dampaknya yang tidak kurang lebih signifikan ya, Mas, untuk yang di kelompok kami sendiri. Namun dengan ya melemahnya pasti potensi pariwisata juga akan berkurang. Jadi kunjungan jumlahnya biasanya ribuan juga ini mulai menurun nih. Biasanya kan udah pertengahan ini sudah banyak. Itu yang menjadi salah satu faktor yang memang kita lihat di Pontianak sendiri kunjungannya berkurang. Namun kunjungan luar negeri malah bertambah karena memang mungkin ringgit Malaysia itu juga menguat di sana ya. Jadi mungkin lebih bagus untuk kunjungan luar negerinya. Namun di sisi petaninya memang dampaknya kurang lebih bisa mengakibatkan ini sih untuk dari potensi penjualan sayuran segarnya. Jadi makanya kita bikin untuk produk-produknya itu bisa diolah sedemikian rupa biar meningkatkan nilai jualnya mereka sih, Mas. Itu.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Tito. Mungkin terakhir sebagai penutup, harapannya bagaimana Pak? Apalagi ini sudah 5 tahun begitu Pak ya, sudah. Apakah nanti
0: Betul.
1: akan berganti Pak? Sudah tidak di situ lagi atau bagaimana Pak?
0: Biasanya kami tetap akan monitoring dan melakukan beberapa hal lanjutannya. Namun untuk pengembangan secara besar dan masif itu mungkin akan ditiadakan. Sehingga mungkin kami pesan juga kepada masyarakat Pontianak ataupun dari pendengar STR RI bahwasanya memang Kampung Gabut Channel Hilir ini potensinya besar untuk bisa dikembangkan. Sehingga mari kita sama-sama menyongsong ke depannya untuk dapat bersama-sama berkolaborasi untuk mengembangkan potensi yang ada di Pontianak, khususnya di Channel Hilir, Kampung Gabut Channel Hilir, untuk dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk menjadi lebih besar dan menjadi semakin terkenal gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Tito atas kesempatannya kami mewawancarai ya dalam program Indonesia hari ini. Terima kasih Pak Tito, sehat selalu.
0: Terima kasih juga, Bang.
1: Iya. Okay.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak umat muslim Kota Pontianak maknai Hari Raya Idul Adha tidak semata ritual penyembelihan hewan kurban, juga sebagai momentum perkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial.
2: Momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli.
1: Badan Perlindungan Konsumen Nasional perkuat perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan terpadu.
3: Kita kan punya Badan Perlindungan Badan BPSK punya BKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Berikut laporannya.
1: Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Rahadi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar meski sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id sehingga umat muslim tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat muslim, tidak hanya untuk penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
2: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan. Ini makna esensi daripada perayaan Idul Adha.
1: Senada disampaikan Khatib Salat Idul Adha, Ustadz Sarani, ibadah kurban tidak hanya dimaknai secara ritual penyembelihan hewan semata, namun juga memiliki dimensi spiritual, sejarah, dan sosial. Menurutnya, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dirinya pun mengajak masyarakat menjadikan semangat berbagi dan membantu warga kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya saat Idul Adha.
3: Bahwa ibadah kurban itu bagian penting di dalamnya adalah seorang penghambaan totalitas hamba kepada Sang Khalik yang akhirnya akan melahirkan satu kepatutaan. Kepatutaan inilah yang akan diuji. Ujian itulah yang disebut dengan korban atau pengorbanan.
1: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim, kawasan Makam Batu Layang, untuk masyarakat penerima manfaat. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, khutbah Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pondasi membangun keluarga berakhlak. Berikut laporannya.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata. Dalam khutbah sholat Idul Adha, Ustadz Ali Al-Hinduan mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai pondasi membangun keluarga yang berakhlak. Menurutnya, banyak persoalan sosial dan degradasi moral saat ini berawal dari lemahnya pendidikan di lingkungan keluarga.
5: Nah, jadi sebenarnya momentum kurban, di samping kita berkurban dengan kelebihan harta kita, kita juga harus ada memori, ya, mengingat kembali taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, kepada Tuhannya, dan juga baktinya Nabi Ismail kepada ayahnya. Saya rasa ini juga perlu, ya, dihadirkan kembali di masyarakat, karena mengingat banyak sekali krisis-krisis di masyarakat itu dimulai dari pendidikan di keluarganya.
4: Dosen luar biasa FTIK IAIN Pontianak itu menegaskan keteladanan orang tua menjadi kunci membentuk anak yang taat dan memiliki akhlak baik. Ali berharap nilai pengorbanan, kepatuhan, dan pendidikan keluarga terus dihidupkan di tengah masyarakat melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, panitia kurban Masjid Raya Mujahidin Pontianak mencatat sebanyak 30 ekor sapi dan 13 ekor kambing terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Dari Pontianak kita melihat suasana sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau yang berlangsung khidmat dengan diikuti oleh ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai khatib, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menyampaikan pesan teladan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Laporan selengkapnya disampaikan Okto Ferandi.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengajak masyarakat memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan saat menjadi khatib salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau pagi tadi. Dia menyampaikan, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, nilai pengorbanan tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar membawa manfaat bagi banyak orang. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial melalui momentum Idul Adha. Selain menjadi ibadah, kurban dinilai memiliki makna mempererat hubungan antar sesama dan mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat.
7: Kita memaknai bahwa apa yang telah dilakukan yang menjadi suri teladan kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam merupakan suatu bentuk pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya meliputi banyak makna. Sangat luas sekali. Artinya pengorbanan itu baik dari kepentingan pribadi kita, masyarakat kita, begitu harta juga kita, itu menjadikan korban kita untuk mendapatkan pahala bagi kita semuanya, untuk dapat kebaikan bagi masyarakat kita.
6: Salat Idul Adha di halaman kantor Bupati Sanggau berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai imam salat dalam momentum Idul Adha tahun ini, yakni Muhammad Altof Samadia Adabi Rohman dan Khatib, yakni Sekda Sanggau Aswin Khatib. Okto Ferandi melaporkan.
0: Dari Kabupaten Sanggau kita bergeser ke Kabupaten Sintang, pendengar, dari mana pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. 8 ekor sapi kurban tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid dan surau serta kelompok masyarakat di Kabupaten Sintang. Adapun penerima bantuan, yakni Masjid Safarul Mutakin, Desa Sungai Maram, Kecamatan Kelampermai, Istana Al-Mukoromah Sintang, Surau Al-Hikmah, Kelurahan Kedabang, Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Sintang, Petugas Pegawai Harian Lepas atau PHL Sintang, TPQ Baitur Rahman Sengkuang, serta Masjid Al-Yakin Gang Damai Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban tahun ini memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen agar penyaluran bantuan dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya.
9: Pemerintah daerah menyerahkan 8 ekor sapi kurban untuk tahun 2026 ini. Karena memang keterbatasan anggaran, tapi kita yakin yang tidak mendapat dari Pemda, Tuhan itu adil, selalu memberi kemudahan-kemudahan bagi yang belum menerima. Bergantian.
8: Sementara itu, salah satu penerima bantuan sapi kurban dari Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Lisainin, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Sintang. Ia mengatakan, sapi bantuan tersebut nantinya akan disembelih bersama 3 ekor sapi kurban lainnya di Masjid Al-Huda dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat di 3 RT di wilayah Kelurahan Ulak Jaya.
10: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan sapi kurban buat Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya. Kita dapat 3 RT, 4, 5, 6 dan jemaah-jemaah di luar RT itu juga.
8: Penyaluran bantuan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung kegiatan keagamaan dan memperkuat nilai gotong royong di masyarakat. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN melakukan penguatan perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Provinsi Kalbar di Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali lembaga perlindungan konsumen di daerah.
12: Anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN, Leonard Tampobolon, menegaskan pentingnya penguatan lembaga perlindungan konsumen di Kalimantan Barat agar dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada masyarakat. Leonard menyebut, keberadaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM harus terus didorong agar mampu mendukung tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
13: Ya, tujuan kita sebetulnya adalah memperkuat, melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di Kalimantan Barat. Tentunya kita nggak pernah, kita kan punya Badan Perlindungan, Badan BPSK punya juga LPKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif. BPSK yang selama ini juga sudah beraktif, bisa diaktifkan kembali dan didukung oleh teman-teman dari LPKSM.
12: Sementara itu, anggota Komisioner BPKN Samsul Bahri Siregar mengatakan isu perlindungan konsumen kini menjadi perhatian nasional. Selain mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, BPKN juga ingin memastikan persoalan utama perlindungan konsumen di daerah dapat segera ditangani. Menurut Samsul, Kalimantan Barat telah memiliki sistem perlindungan konsumen yang cukup baik, namun masih diperlukan penambahan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan.
13: Jadi kami dari BPKN ini ingin memastikan juga apa isu utama yang menjadi concern di masing-masing daerah. Prinsip pertama yang kami lihat bahwa perlindungan konsumen di Pontianak memang sudah ditangani secara profesional dari sisi baik, dari sisi substansi, dan dari sisi legalnya.
12: BPKN juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kembali mengaktifkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna mempercepat penanganan sengketa dan pengaduan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala melantik dan mengambil sumpah 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Selasa 26 Mei 2026. Sebanyak 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan 14 orang ini mendapat kepercayaan dari Bupati Sintang karena yang memberi SK adalah Bupati Sintang dan telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur.
15: Ini kalau kita dengar yang memberi SK adalah Bupati, tetapi untuk membuat Bapak Ibu semua bisa berdiri di depan kami ini, bagaimanapun saya berangkat dari sebuah ada dari pansel, ada Pak Wakil.
14: Adapun pejabat eselon 2B yang dilantik adalah Budi Purwanto diangkat dalam jabatan Inspektur Kabupaten Sintang, Nikodimus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rosa Trivina Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Bunjamin Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, Mardianto Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, Dedi Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, Lili Suryani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Agustinus Yulianto Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Joni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Bagus Zodiak Adibrata Direktur RSUD ADM John Sintang, Suprianto Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Samperi Tonga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, dan Petrianus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat sore Dwi, silakan laporan Anda.
17: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian Kabupaten Kubu Raya, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Sintang, dan Ketapang. Untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 28 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Singkawang, Kubu Raya, Landak, Mempawah, Sambas, dan Sintang. Sebagai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir, serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 28 Mei hingga 3 Juni 2026, karena di sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, kabar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kabar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game terus, kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Apa sih tujuan kita maju di pilkada? Tujuan kita menang kok.
1: Terima kasih kepada RRI Pontianak.
2: Bedah rumah, bedah WC, pemberdayaan, dan sebagainya.
3: Ruang terbuka. Dialog interaktif membahas permasalahan yang tengah menjadi perhatian publik. Menghadirkan narasumber yang

berkompeten. Ruang terbuka hadir setiap hari Kamis mulai jam 9 sampai jam setengah 11 siang di Pro 1 RRI Pontianak 104,2 MHz dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Bagas.
1: Ya.
0: Charger aku mana?
1: Oh iya, aku lupa mau kembalikan.
0: Sekalian, pulpen sama gelas aku itu juga belum dikembaliin. Udah dari minggu lalu loh kamu minjemnya.
1: Iya, maaf ya Nay. Aku langsung balikan deh semuanya sekarang ya.
0: Ingat Gas, pinjem itu boleh, tapi kembalikan itu wajib. Biar barang orang lain tuh ndak hilang atau rusak.
1: Iya Nay, oke. Siap. Mulai sekarang aku bakal lebih ingat ya. Pinjem boleh, tapi kembalikan itu tanggung jawab, oke?
0: Oke.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Pontianak kembali hadir dengan cek fakta pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Melansir dari laman komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada bulan Mei 2026 ini pendengar. Padahal faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar alias hoax. Dilansir dari laman kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dapat kami konfirmasi pendengar bahwa informasi mengenai mobil di atas 1400cc dilarang beli Pertalite per 1 Juni 2026 merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami update kembali pendengar informasi untuk Anda kali ini dari pembukaan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM dan kunjungan display pangan lokal di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Adi Sucipto, pendengar ya, pada tanggal 25 Mei kemarin. Berlangsung meriah dan penuh antusiasme ini dari masyarakat karena kegiatan ini juga merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Apalagi kemarin itu memang sekaligus momentumnya itu untuk menyambut Hari Raya Idul Adha begitu ya. Pasti ibu-ibu sudah bersiap-siap begitu ya untuk membeli bahan sembako atau bumbu-bumbu begitu ya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Manto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan GPM ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan serta menekan potensi inflasi daerah. Menurutnya kebutuhan pangan yang stabil dan mudah dijangkau masyarakat ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada distribusi pangan murah, tetapi sekaligus menjadi sarana memperkenalkan kekayaan pangan lokal unggulan Kalbar kepada masyarakat luas. Ia berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus memperkuat demi mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga secara resmi membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah dan kunjungan display pangan lokal tahun 2026. Selain itu, pendengar, momentum tersebut juga dihadiri oleh Atnike Nova Sigiro selaku koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI. Kehadiran beliau dalam agenda ini sekaligus berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi dan diskusi mengenai standar norma dan pengaturan atau SNP tentang hak atas pangan yang digelar di Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat. Ia menilai penguatan sektor pangan tidak hanya berbicara mengenai distribusi dan harga bahan pokok, pendengar, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir, pendengar, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pemahaman hak atas pangan di daerah, Atnike Nova Sigiro juga menyerahkan modul standar norma dan pengaturan atau SNP nomor 16 tentang hak atas pangan kepada Manto selaku Kadis Kesehatan, maksud kami Kadis Ketahanan Pangan Kalbar. Penyerahan modul tersebut menjadi simbol sinergi antara Komnas HAM RI dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong implementasi prinsip hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak atas pangan yang adil, layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Baik pendengar, jelang azan maghrib ya, kali ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana nanti azan maghrib di kota Pontianak hari ini Rabu 27 Mei 2026 akan berkumandang pukul 15, maksud kami 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, sambil kita menanti kumandang azan maghrib di wilayah kota Pontianak, kami akan hadirkan koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002/RT22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, pendengar, kali ini kami update informasi dari Kabupaten Landak, di mana dompet umat kini menyalurkan hewan kurban pada momentum Idul Adha. Dan kali ini hewan kurban berupa 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing kepada warga mualaf di Dusun Semangkiling, Desa Bebatung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, pendengar. Nah, pemotongan hewan kurban ini dilaksanakan di Musola Al-Hijrah yang menjadi satu-satunya di tempat ibadah umat muslim di wilayah tersebut, mengingat ini memang wilayah untuk warga mu'alaf, pendengar ya, di Semangkiling. Program ini merupakan bagian dari kegiatan tebar faedah kurban dompet umat yang menyasar daerah pelosok dan minim distribusi hewan kurban, agar semua umat ini merasakan kurban yang sama, begitu ya. Nah, Dusun Semangkiling ini merupakan wilayah yang dihuni masyarakat mualaf di pedalaman Mandor. Dari sekitar 180 kepala keluarga di Desa Bebatung, terdapat sekitar 100 kepala keluarga muslim. Sementara di Dusun Semangkiling sendiri terdapat sekitar 30 kepala keluarga muslim dan sekitar 14 keluarga lagi yang tinggal di daerah sekitar Musola Al-Hijrah ini, pendengar. Nah, warga setempat menyebut selama ini masyarakat di Dusun Semangkiling masih belum pernah ya mendapatkan yang namanya distribusi hewan kurban secara langsung, pendengar. Nah, karena itu pelaksanaan kurban tahun ini menjadi spesial ya, dan disambut antusias oleh warga sekitar. Selain untuk masyarakat muslim, masyarakat setempat juga membagikan sebagian daging kurban kepada warga non-muslim di sekitar dusun sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar warga. Betapa indahnya, pendengar ya. Dan salah satu warga mengatakan bahwa mereka ingin sekali berbagi kebahagiaan dengan seluruh masyarakat yang selama ini memang sudah hidup berdampingan dengan baik emang udah lama, begitu ya. Nah, Musola Al-Hijrah sendiri baru berdiri dan memperoleh izin pembangunan dalam beberapa waktu terakhir setelah melalui proses panjang yang dilakukan masyarakat muslim setempat. Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan secara gotong royong bersama warga. Selanjutnya, daging kurban didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekitar. Program distribusi kurban ke wilayah pelosok tersebut merupakan bagian dari komitmen dompet umat dalam memperluas pemerataan manfaat kurban, khususnya bagi masyarakat yang selama ini minim akses terhadap distribusi hewan kurban. Masya Allah.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002, garis miring RW 022. Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini kami update informasi dari pesan ya Ustadz Sahrani yang menekankan makna sosial ibadah kurban. Pendengar, khatib sholat Idul Adha Ustadz Sahrani yang mengajak masyarakat memaknai ibadah kurban tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepedulian sosial terhadap sesama. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan salat Idul Adha di Kota Pontianak dengan mengusung tema kurban dalam dimensi religi, filsafah, dan sosial. Menurutnya, ibadah kurban ini memiliki tiga dimensi penting pendengar, yakni spiritual, sejarah, dan sosial. Kurban menjadi simbol totalitas penghambaan seorang hamba kepada Sang Khalik yang melahirkan kepatuhan dan pengorbanan. Melansir dari laman rri.co.id, ia menjelaskan nilai pengorbanan dalam Idul Adha dapat dilihat dari perjalanan sejarah Nabi Ibrahim yang menunjukkan kepatuhan luar biasa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan harus mempertaruhkan sesuatu yang sangat berharga dan ia cintai demi menjalankan perintahnya. Pengorbanan itu dapat dilakukan jika didasari keikhlasan, iman, dan kepatuhan. Selain itu, Ustadz Sahrani juga menekankan bahwa ibadah kurban juga mengandung makna berbagi kepada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan dan di bawah garis kemiskinan. Ia mengajak masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, untuk menjadikan semangat berkurban sebagai bentuk kepedulian sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya saat Hari Raya Idul Adha. Menurutnya, membantu sesama dapat dilakukan melalui berbagai cara pendengar ya, sesuai kemampuan kita masing-masing, baik melalui harta, ilmu pengetahuan, tenaga, maupun doa.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.TG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorjo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 09.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Menteri dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqobah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: ini benar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqobah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapaktilah seperjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Pengunjung.
23: Hari ini ramai.
22: Dibanding...
24: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
23: Pengunjung. Mall ini ramai.
22: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini juga ya. Jadi mungkin banyak yang
22: lain. Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa, Mbak, biasanya?
23: Tenan
22: apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
22: Makanan.
23: Ya, soal makan.
24: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
25: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh, kurang
25: jadi
22: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
25: Jujur, ini menarik sih.
24: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
24: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
24: Kenapa?
1: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas.
24: Karena
1: kalau
24: udah,
1: di, ya kalau usia. Tubuh, ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
24: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomohaki.
4: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
3: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di
3: situs rri.co.id.

0: Klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun di dengan manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali, pendengar, untuk mendengarkan mimbar agama Katolik. Edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Frater Franciscus Tommy Mapa dengan tema Ditebus untuk Melayani. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Setelah ini masih akan ada rekan kami Budiman Taher yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Adha.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Shalom, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia di rumah yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya, Frater Franciscus Tomimapa dari Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia dalam acara Mimbar Agama Katolik, Rabu tanggal 27 Mei 2026. Adapun tema Mimbar Agama Katolik malam ini adalah Ditebus untuk Melayani. Saudari, saudara pendengar yang terkasih, dalam bacaan Injil malam ini, kita diajak mengikuti Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Di tengah kecemasan para murid, Yesus menyampaikan bahwa ia akan menderita, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Namun, di saat yang sama, Yakobus dan Yohanes justru meminta tempat terhormat di sisi kanan dan kiri Yesus. Mereka, sama seperti kita, seringkali salah memahami arti kemuliaan itu sendiri. Yesus kemudian mengoreksi pandangan mereka. Menjadi besar di hadapan Allah berarti menjadi pelayan bagi sesama. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dengan hati yang terbuka, supaya pelayanan kita berarti bagi Tuhan dan sesama. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau kembali mempertemukan kami dalam acara Mimbar Agama Katolik malam ini. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami agar dapat menerima sabdamu dengan sikap rendah hati. Curahkanlah Roh Kudusmu agar setiap kata yang kami dengar dan renungkan malam ini menjadi terang bagi langkah hidup kami dan menguatkan kami sebagai putra-putrimu untuk saling melayani dengan kasih. Semoga seluruh siaran ini berkenan di hadapanmu dan membawa berkat bagi para pendengar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanannya ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan mereka dan mereka merasa cemas. Orang-orang yang mengikuti dia juga merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Lihat, kita sekarang pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan mengolok-olokkan dia, meludahi dia, menyesah dia, dan membunuh dia. Dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata, Guru, kami ingin supaya Engkau mengabulkan permintaan kami. Jawabnya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mereka menjawab, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah atas mereka, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudara yang terkasih, pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kita sering mudah mengingat kegagalan, luka, dan kekurangan diri sendiri, tetapi lupa menghitung begitu banyak rahmat, berkat, karunia yang Tuhan berikan setiap harinya kepada kita. Kita lebih cepat mengingat doa yang belum dijawab daripada kasih Tuhan yang terus mengalir, yang terus menopang hidup kita sampai saat ini. Padahal, jika kita mau berhenti sejenak dan melihat dengan hati yang tenang, kita akan menyadari bahwa hidup kita dipenuhi oleh kemurahannya. Napas yang masih ada, kekuatan untuk menjalani hari, keluarga, sahabat, kesempatan baru, bahkan pengampunan yang selalu tersedia bagi kita dalam relasi kita. Salah satu berkat terbesar yang kita terima dari Tuhan adalah bahwa kita ditebus, kita diampuni. Bukan dengan sesuatu yang fana seperti perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus sendiri, anak domba yang tak bercacat. Penebusan itu menunjukkan betapa berharganya hidup kita di mata Allah. Kita bukan sekadar ciptaan yang dibiarkan berjalan sendiri, tetapi adalah anak-anak yang dikasih dengan begitu besar, sehingga Tuhan rela menyerahkan dirinya demi keselamatan kita. Ketika kita menyadari harga penebusan itu, kita akan mengerti bahwa hidup ini bukan lagi milik kita sendiri. Maka setiap perkataan, setiap keputusan kita seharusnya menjadi ungkapan syukur kepada Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Kesadaran ini mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Kita tidak lagi hidup hanya untuk mengejar ambisi pribadi, hanya untuk mencari validasi, pujian manusia, atau keberhasilan duniawi, melainkan untuk memuliakan Tuhan melalui hidup yang taat dan penuh kasih, seperti yang disampaikan oleh Santo Ignatius Loyola, Ad Meorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Maka seluruh hidup, pekerjaan, pelayanan kita haruslah menjadi kemuliaan bagi Tuhan, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam kenyataan hati manusia sering masih mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Seperti Yakobus dan Yohanes yang meminta duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaannya,
Kita pun kadang mengikuti Tuhan dengan harapan tertentu. Kita berharap kesetiaan akan membawa kenyamanan, pelayanan akan mendatangkan penghargaan, dan penghormatan akan selalu dibalas dengan pengakuan. Tanpa sadar, kita bisa menjadikan pelayanan sebagai jalan mencari penghormatan, bukan sebagai bentuk kasih kepada Tuhan. Marilah kita sedikit memperbaharui cara berpikir kita, bahwa melayani Tuhan bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mendapatkan pujian, tapi untuk mencintainya. Standar atau ukuran dari pelayanan yang kita lakukan adalah kasih. Maka tidak ada standar yang lebih tinggi daripada kasih itu sendiri. Kebesaran bukan diukur dari seberapa tinggi posisi seseorang, jabatan yang ia miliki, melainkan dari seberapa besar kasih dan kerelaannya untuk memberi diri, untuk melayani. Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Ia membasuh kaki para muridnya, merangkul mereka yang disingkirkan, dan akhirnya menyerahkan nyawanya di kayu salib. Yesus tidak menolak murid-murid yang merindukan dia, tapi ia memahami arti sejati dari siapa yang mengikutinya. Semangat berkorban dalam pelayanan menjadi tanda bahwa kita sungguh mengenal Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang sering mengajarkan kita untuk mencari keuntungan, Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati sebagai seorang hamba. Hati yang rela untuk mendengarkan, rela membantu, rela mengalah, rela memberi waktu bagi sesama, bagi keluarga, bagi anak, bagi istri, bagi suami, dan bagi siapapun. Meskipun kita merasa lelah, marilah kita memberikan waktu yang terbaik bagi orang lain yang membutuhkannya. Dengan senyuman yang sederhana, dengan sapaan yang sederhana, menguatkan satu sama lain. Dengan cara-cara seperti itu, kita mau mengasihi sama sebagai bentuk dari pelayanan kita. Oleh karena itu, kiranya kita terus belajar mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, supaya setiap bakat, setiap kemampuan, anugerah itu menjadi berkat bagi sesama, demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar malam ini. Semoga Engkau sendiri yang mengingatkan kami bahwa kami pun senantiasa berpaut pada

Kita mensyukuri setiap anugerah Tuhan dalam renungan kita kali ini dengan berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar malam ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kemuliaan sejati ditemukan dalam pelayanan dan kerendahan hati. Semoga kami sendiri mampu dengan bantuan kasihmu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dengan bakat-bakat yang kami terima daripada-Mu sendiri. Doa ini kami sampaikan dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda di kesempatan malam ini ya. Ragam acara demi acara ya kita akan hadirkan untuk Anda sampai jam 12 malam nanti. Dan sesaat lagi kita akan menuju ke program Satu RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Nasional ya. Nanti akan ada bintang tamu senada yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Nanti akan dipandu oleh Bung Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Ya ampun sampai lupa saya ya. Oke, tetap semangat pendengar dan tentunya kami menuju ke program 3 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Sampai meresap ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas. Langsung
0: gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang nggak ada suaranya.
2: Nah
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personel Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya. Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, nasid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide itu untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, gitu.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Okay.
2: Wow. Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Nah, dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya, biasa. Ya.
0: Kang Teddy. Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung Bang dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berdakwah ini ya, agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih.
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay.
1: Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Okay.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert?
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert?
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Bandung Nyingcet. Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Gurelidi. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Kan, ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Nah, oke. Iya iya iya iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga katanya di. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia pada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad betul.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak. Banyak ya.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Ini sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Iya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay. Ya.
8: Oh. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Bareng, diganti gitu. Dengan yang lain betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti tanya Bintaro.
0: Wah, deket Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong kan tadi. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan sangat... oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takbir didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh. Jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
0: Siap.
2: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Iya. Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
1: label ya?
2: Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double
8: platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya? Ya,
2: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Mangga.
8: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri betul.
8: Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih
1: itu.
8: Lagu mau begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke okay banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Kang
3: Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa? Menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bau itu, bayi itu
1: tuh
3: ya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap. Itu
3: aja Kang Teddy okay. Dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
0: Silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh yang menyapa Teteh, ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh, hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita, ya. Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang
4: okay. Tamu
1: malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa? Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Oma Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Selamat memori orangku, Bang Yudi Ismail, Mbak Ita, Bang Masari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasid Senada ya.
1: Iya.
5: Siap. Banyak yang kenal sama Senada Nasid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin. Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Kebetulan kalau di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Pernah kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya, seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan, iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: siap
5: ya, dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat,
1: untuk selalu dan betul sekali
0: bersolawat. Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Itu juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses aja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Alpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya
1: banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: apa namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oh, oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke insyaallah. Oke. Okay.
2: Lagi nunggu
0: ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari yang ruang
2: rindu. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: dengan
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha.

0: yang luar biasa. Nada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
0: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat. Bagi saya, Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Yes. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Ada Iqbal.
0: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
0: Yang paling disuka?
1: Iya.
2: Kenapa?
0: Oh, banyak.
1: Yang
0: jagalah hati.
2: Ada. Oke.
0: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
0: Kicau suara burungnya.
2: Pagi Ramadan.
0: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
0: Brunei,
1: Singapura.
2: Oke.
0: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
2: Katanya ngefans.
0: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
2: Sering banget ya?
1: Sering banget.
0: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
0: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
2: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
0: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
2: Anggota Senada yang ketujuh.
0: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
2: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
0: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah.
2: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: boleh silakan.
3: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul, betul.
3: Pertama kali beliau orang.
1: Ya.
3: Nah, jadi kita

0: dikasih beasiswa sekolah di Parabi. Parabi.
1: Wah, luar biasa Parabi.
0: 3 bulan itu kita apa latihan vokal.
1: Iya, karena itu vokal betul.
0: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
2: ya. Gitu ya. Oke. Okay.
0: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
0: oh itu juga sih cukup, gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
0: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika ada... Tamsi.
0: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oh, Tija Malus.
0: Opus Jamalus.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
0: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia pramat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa?
0: Bukan, ada itu. Nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang, apa, sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir, lagunya beliau, dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya,
1: Mbak Ita ya. Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
0: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
1: Iya betul.
2: Baik.
0: Keren banget.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
0: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
0: betul,
1: ya
0: betul
1: untuk
0: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha
0: ya. Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa di bank ya, sebuah bank.
0: Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
0: musik
1: dan
0: saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
0: Ini lagu apa saya atau syairnya Kang Teddy.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
2: Okay,
1: akhirnya
2: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
0: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
0: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke. Okay.
0: Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
0: 80-an lah, iya.
2: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya, single juga kan.
2: Single juga banyak ya.
1: Pasti ya banyak lah.
0: kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
0: Puluhan.
2: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias, Latan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Pak. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video, kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka kan, tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu apa? Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke. Okay.
5: Judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Mio Solawak itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: ini, ya coba saya boleh mungkin. Ini ya saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu
2: gitu, oh.
5: Di DKI. Tuh, dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: luar biasa. Ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy.
5: Ya,
1: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah.
1: Ya.
6: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Solawat Cina. Jadi taunya.
2: Oh,
6: kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebulir gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya, gitu ya, benar Kang. Nah, kan itu makanya itu kan menjadi tantangan sekolah besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasib nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, Lufiker, sama Senada.
1: Woi, mantap. 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pengalaman lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
6: Iya dong. Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: hilang lagi suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan. Khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baikkan juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids
0: namanya. Senada kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, nasyid senada dan senada nasyid.
1: Senada nasyid. Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasir. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Nah, siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa, bulan ya, sepanjang 12 terus bulan bergema.
1: Ya.
4: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Salam ringan, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan Ruang Rindu Nasional ya, bersama Senada. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Rabu pekan depan tentunya kita akan hadirkan artis lainnya yang tentunya hadir di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, Anda masih bersama saya, Budiman Tahir, di malam ini masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita masih nikmati berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Dan tentunya masih bersama saya di program Satukan Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1, Pontianak.
0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, tentunya Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyerahkan hewan kurban pada pembina perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir pada Rabu 27 Mei 2026. Momen ini ia menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat muslim yang sekaligus berharap kurban dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Ia pun berharap hewan kurban yang disalurkan dapat memberikan kesehatan dan juga keberkahan bagi umat muslim yang merayakan Idul Adha tahun ini. Krisantus tampak baur bersama pengurus pondok pesantren dan juga warga sekitar dalam momen hari yang penuh berkah ini. Selain itu, ia juga menyampaikan harapannya terhadap perkembangan pendidikan khususnya di pondok pesantren Tahfiz Modern Mahir ini. Itu dia informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami, ya, kami juga ucapkan selamat malam untuk Anda dan mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur. Mungkin ada yang capek ya, mungkin habis lebaran sibuk dengan hewan kurban begitu ya dan lain sebagainya. Ya, tetap jaga kesehatan ya, istirahat jangan lupa dan terus dengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih dengarkan beberapa lagu yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di malam ini.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar di manapun Anda berada, bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung, nah pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai tak hanya ritual penyembelian hewan kurban, tetapi juga membantu memperkuat solidaritas dan juga kepedulian sosial antar warga. Hal ini disampaikan Wali Kota Edi ya usai melaksanakan sholat Idul Adha di Jalan Tradi Usman, kantor Wali Kota Pontianak, Rabu hari ini, begitu, 27 Mei 2026. Ia pun bersyukur pelaksanaan Idul Adha berjalan lancar meski sebelumnya sempat diguyur hujan sejak subuh ya. Menurutnya kondisi cuaca yang kembali cerah memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah. Menurut Edi, esensi Idul Adha tak hanya sebatas penyembelihan hewan kurban, tetapi juga bagaimana masyarakat meningkatkan gotong royong, kerjasama, serta kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Itu dia mereka, kami hadirkan informasinya untuk Anda di malam ini, dan tentunya masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak,

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Bu, ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
4: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
3: Ningse mana, Ningse?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningse?
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsi ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
3: 100 juta? Bisa ndak?
5: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Sama seperti lagu tadi ya, kami cuma ingin menjadi yang terbaik untuk Anda dalam memberikan hiburan dan juga informasi-informasi terupdate anti hoax dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan sekali lagi bisa menghibur Anda. Pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, malam semakin larut pendengar ya. Tentunya ada beberapa lagu yang tentunya akan saya hadirkan untuk Anda hingga tutup jumpa kita pada malam ini. Ucapan terima kasih bagi Anda yang tetap setia bersama kami di program 1. Bagaimana hari pertama Idul Adha pada hari ini ya? Semoga tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai terlalu kalap ya dengan daging kurban ya. Tentunya sampai ya begitu ya, lupa dengan kesehatannya. Waduh, sampai main hantam-hantam saja ya. Oke. Kita masih dengarkan beberapa lagu yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di malam ini di kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game terus, kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
3: Kenapa gak bisa?
2: Ya maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
4: Oh no.
3: Justru disitu letak kelirunya. Mereka gak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
2: Kesempatan?
3: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
2: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
3: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
2: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang, itu berpengaruh ya buat mereka?
3: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

lagu Pamungkas jumpa kita pada kesempatan kali ini menutup kebersamaan kita di program 1. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar semasa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka marilah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini Rabu 27 Mei 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live audition kami di rdi.co.id dan aplikasi RDI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Kami akan berjumpa Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda, dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti pukul 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15, dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini, dan nanti malam hari Anda akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita Penting.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan turut menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir Kuburaya.
2: Semoga hewan kurban yang kita potong hari ini yang pertama memberikan kesehatan dan selanjutnya memberikan keberkahan kepada seluruh umat muslim.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono tekankan makna Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial.
3: Momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan turut menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir di Kuburaya, dan Wakil Gubernur berharap daging kurban yang dibagikan dapat memberi keberkahan bagi umat muslim. Berikut kita simak laporannya.
1: Dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah yang penuh berkah, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan tampak berbaur bersama pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir dan juga warga setempat. Wagub Krisantus yang juga penasihat ponpes tersebut dalam suasana yang berbahagia itu menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pihak ponpes. Krisantus mengharapkan daging kurban yang disembelih dapat memberi berkah bagi umat muslim dan dapat memberikan kesehatan.
2: Hari ini saya menyerahkan hewan kurban. Selamat Hari Raya Idul Adha. Kemudian semoga hewan kurban yang kita potong hari ini yang pertama memberikan kesehatan dan selanjutnya memberikan keberkahan kepada seluruh umat muslim yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha. Pondok Pesantren Mahir tentu bisa menghasilkan santri-santri yang berintegritas, berkualitas, memiliki kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi saat ini.
1: Tak lupa Wagub berharap Ponpes Tahfiz Modern Mahir dapat menghasilkan santri yang berintegritas dan berkualitas. Sementara itu, petugas pemotong hewan kurban Misrudin menjelaskan ketentuan dalam menyembelih hewan kurban. Pihak Ponpes pada Idul Adha tahun ini berkurban sebanyak 3 sapi dan 8 kambing.
3: Lebih bagus ini sekali ya, tapi nggak selalu aneh kata beberapa kali. Kambing urat uangnya putus.
4: Berarti ada titik-titik yang ya, harus diketahui.
3: Ini putus. Ini putus. Kalau putus, insya Allah aman.
1: Hewan kurban yang disembelih ini akan dibagikan kepada para santri dan warga sekitar Pondok Pesantren. Wilhelmus melaporkan.
0: Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Di Kalimantan Barat, kepolisian daerah menyalurkan puluhan hewan kurban yang tidak hanya diperuntukkan bagi internal, tetapi juga masyarakat luas. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Barat menyalurkan sebanyak 30 hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 13 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut diserahkan kepada pengurus Masjid An-Nur, Polda Kalbar, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian sosial jajaran Polda Kalbar, sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto menegaskan, distribusi hewan kurban telah dipetakan agar lebih banyak menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan.
5: Untuk hewan kurban yang ada di sekitar sini tentunya

0: bukan hanya untuk dibagikan kepada personel Polri, tapi untuk masyarakat yang ada di sekitar yang membutuhkan. Kita sudah petakan, sudah datakan, dan tentunya ini kita akan lebih banyak, lebih besar kita serahkan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.
1: Sebagian hewan kurban disembeli di lingkungan Mapolda Kalbar, sementara sebagian lainnya langsung disalurkan ke sejumlah lokasi. Selain itu, sebelumnya Polda Kalbar juga telah mendistribusikan hewan kurban ke beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat. Melalui momentum Idul Adha ini, Polda Kalbar berharap kehadirannya dapat terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Indri Rizkita, Wilhelmus melaporkan.
2: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton dan berikut kita simak laporannya.
3: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edius Dikantono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edius Dikamton mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
4: Hewan kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak, dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batulayang.
3: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batulayang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batulayang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
5: Jadi waktu itu banyak nih Pak dari kantor wali kota yang mana ini. 4-5 kali datang. Dari sapi ini. Dia jelaskan ada gambarnya, fotonya. Jadi kami ini bentuk panitia. Panitia 20 orang sudah sampai ke wali kota. Jadi wali kotanya ada yang teman saya itu, yang Mejian itu. Jadi yang nyalur ke sini, jadi panitia itu 20 orang. Jadi orang-orang lain tidak akan mengganggu.
3: Satu di antara warga Batulayang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batulayang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
6: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti ke depannya, mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapat si bantu Presiden itu, semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
3: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batulayang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Kita simak laporannya.
8: Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Rahadi Isman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar meski sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id sehingga umat muslim tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat muslim, tidak hanya untuk penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
4: Itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan.
8: Senada disampaikan Khatib Salat Idul Adha, Ustadz Sarani, ibadah kurban tidak hanya dimaknai secara ritual penyembelihan hewan semata, namun juga memiliki dimensi spiritual, sejarah, dan sosial. Menurutnya, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dirinya pun mengajak masyarakat menjadikan semangat berbagi dan membantu warga kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya saat Idul Adha.
9: Kurban itu tentunya makna penting dari hidup kurban ini tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual yaitu penyembelihan hewan, tapi lebih dari itu adalah dapat dilihat dalam tiga dimensi paling tidak, yaitu pertama religi atau teologis ya, atau spiritual, yang kedua itu adalah historis sejarah, dan ketiga dimensi sosial.
8: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah kota Pontianak menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim, kawasan Makam Batu Layang, untuk masyarakat penerima manfaat. Syarusani melaporkan.
2: Khutbah Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pondasi membangun keluarga berakhlak. Berikut kita simak laporannya.
10: Momentum Hari Raya Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata. Dalam khutbah Salat Idul Adha, Ustadz Ali Al-Hinduan mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai pondasi membangun keluarga yang berakhlak. Menurutnya, banyak persoalan sosial dan degradasi moral saat ini berawal dari lemahnya pendidikan di lingkungan keluarga.
11: Nah, jadi sebenarnya momentum kurban, di samping kita berkurban dengan kelebihan harta kita juga harus ada memori ya, mengingat kembali taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, kepada Tuhannya, dan juga baktinya Nabi Ismail kepada ayahnya. Saya rasa ini juga perlu ya dihadirkan kembali di masyarakat, karena mengingat banyak sekali krisis-krisis di masyarakat itu dimulai dari pendidikan di keluarganya.
10: Dosen luar biasa FTIK IAIN Pontianak itu menegaskan keteladanan orang tua menjadi kunci membentuk anak yang taat dan memiliki akhlak baik. Ali berharap nilai pengorbanan, kepatuhan, dan pendidikan keluarga terus dihidupkan di tengah masyarakat melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, panitia kurban Masjid Raya Mujahidin Pontianak mencatat sebanyak 30 ekor sapi dan 13 ekor kambing terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kabupaten Kayong Utara bersiap menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Agustus 2026. MTQ Kalbar ini diharapkan berlangsung berkualitas dan melahirkan insan Qurani yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Berikut laporannya.
10: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus didorong semakin berkualitas dari tahun ke tahun. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa menegaskan pelaksanaan MTQ tidak hanya berfokus pada sukses penyelenggaraan, tetapi juga melahirkan insan Qurani yang berkualitas dan bermartabat. Menurut Andi Musa, tema besar yang diusung, MTQ berkualitas dan bermartabat, harus diwujudkan melalui pengelolaan yang profesional. Penyelenggaraan MTQ diakuinya harus ditangani oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas serta integritas agar hasil yang dicapai juga melahirkan generasi Quran yang unggul.
12: Kemudian yang berikutnya, sukses kita berharapkan juga ada sukses prestasi ya. Kenapa? Prestasi nanti diukur dengan setelah di nasional tampil. Apakah hasil prestasi kita di tingkat provinsi ini berprestasi di tingkat nasional? Nah, jadi bisa saja sukses penyelenggaraannya, tapi prestasinya tidak. Nah, kita harapkan sukses penyelenggaraannya, sukses juga prestasinya di internasional.
10: Yeah.
12: Nah,
10: Andi Musa berharap seluruh cabang yang diperlombakan dapat menorehkan prestasi. Namun demikian, beberapa cabang dinilai memiliki peluang besar untuk diandalkan, di antaranya cabang tilawah serta hifzil Quran atau hafalan Al-Quran yang selama ini menjadi kekuatan kafilah Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain kesiapan peserta dan panitia, tuan rumah juga diminta menyiapkan 7 pelayanan dasar penunjang pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayung Utara. Pelayanan tersebut meliputi di antaranya kesiapan venue, layanan kesehatan hingga keamanan dan juga akomodasi. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda. Ya, Debi.
14: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Hari Kamis, tanggal 28 Mei 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayung Utara, dan Kabupaten Kuburaya. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya. Dengan kecepatan angin, kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara, kami perakirakan berkisar 60% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai, hujan yang terjadi berpotensi disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat, selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 6 titik panas. Untuk indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Debi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini tentunya di daerah masing-masing terkait dengan kondisi cuaca lalu lintas di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda. Dan kami juga ajak Anda nantinya bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami sapa untuk rekan-rekan di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda. Dan di Sintang di pagi hari ini ada Linda. Selamat pagi, Linda.
2: Selamat pagi, Andre, dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat ya.
1: Baik, kalau di Sintang kondisinya di pagi hari ini seperti apa, Linda?
2: Baik, terima kasih Andre. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di Kota Sintang belum terlihat cerah, masih mendung-mendung seperti akan turun hujan ya, karena memang beberapa hari ini turun hujan. Untuk kondisi jalan juga masih terlihat sepi, Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk gambaran di awal dari Sintang di pagi hari ini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sana. Dan kalau di Entikong seperti apa, Jeki? Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan teman-teman semuanya. Salam sehat dan selamat menikmati suasana hari raya yang kedua untuk hari ini. Kalau untuk wilayah perbatasan saat ini cuacanya disambut dengan cerah begitu di luar sana. Dan kalau untuk update lalu lintas sepertinya masih sepi. Mungkin karena masih dalam suasana hari raya Idul Adha yang kedua begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Jeki. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
4: Selamat pagi, rekan Andre, teman-teman. Apa kabar, Andre?
1: Kabar baik. Kalau di sana gimana, Okrin, kabarnya?
4: Ya, kabarnya juga baik. Dan di kawasan Sabah Merah Sanggau, pagi ini cuaca cerah, cukup bersahabat ya. Kemudian masih tampak lengang, terpantau pandang mata kami. Ada beberapa masyarakat yang memang memanfaatkan waktu. Saya pikir ini masih suasana libur juga, jadi masyarakat jogging atau lari pagi ya di kawasan Sabah Merah ini menjadi tempat yang biasa dilakukan olahraga untuk masyarakat Sanggau. Kemudian di momen hari besar keagamaan, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, kemarin memang tampak cukup antusias ya, artinya ramai silaturahim mungkin ya, di beberapa masjid juga terpantau dalam proses penyembelihan hewan kurban, pembagian hewan kurban dan lain sebagainya. Dan selamat merayakan ya untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Sanggau dan dimanapun saja Anda berada, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sanggau, Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
5: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya. Siap. Terutama juga bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini, Echa?
5: Saat ini cuaca sangat terpantau begitu cerah sekali ya. Kalau lalu lintas sepertinya juga masih cukup lengang ya, memang di hari pertama dan kedua ini terasa ya cukup hikmat gitu sih, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sambas, Echa. Kalau untuk di Pontianak sendiri terpantau di pagi hari ini sangat cerah ya. Dan juga kalau gambaran di Pontianak, mungkin kalau tadi malam juga di beberapa ruas jalan cukup padat juga di wilayah kota Pontianak ya. Tapi untuk di pagi hari ini masih terpantau cukup lengang untuk di sekitaran jalan Jenderal Sudirman, rekan-rekan semuanya. Dan kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kalau dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan dalam suasana Idul Adha 1447 Hijri ya, yang penuh berkah gitu ya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ini tampak berbaur bersama dengan pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir dan juga warga setempat. Jadi wakil gubernur di sini yang juga penasehat ponpes tersebut dalam suasana yang berbahagia itu juga menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pihak ponpes. Jadi Krisantus juga mengharapkan daging kurban yang disembelih itu dapat memberi berkah bagi umat muslim dan juga dapat memberikan kesehatan. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa Ponpes Tahfiz Modern Mahir ini dapat menghasilkan santri yang berintegritas dan juga berkualitas. Dan sementara itu petugas pemotong hewan kurban, Misruddin, menjelaskan bahwa ketentuan dalam menyembelih hewan kurban itu sendiri, pihak Ponpes pada Idul Adha tahun ini berkurban sebanyak 3 sapi dan 8 kambing. Jadi hewan kurban yang disembelih nantinya akan dibagikan kepada warga atau para santri ya, dan juga warga di sekitaran pondok pesantren itu sendiri. Nah itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan. Dan kita bergeser dulu ya informasinya, kita ke Sanggau deh. Kita akan simak juga informasi terkait dengan bantuan sapi presiden, tambah semangat kurban di warga Inggris nih ya. Seperti apa informasinya, Okren, silakan.
4: Ali ya, ini disampaikan oleh Sekretaris Masjid Miftahul Jannah Desa Inggris ya, Nong, mengatakan bahwa Masjid Miftahul Jannah di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau tahun ini menjadi lokasi penyembelihan satu ekor sapi hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sapi bantuan ini disembelih bersama hewan kurban lainnya dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat di Desa Inggris. Dan kalau di Masjid Miftahul Jannah sendiri itu ada 14 ekor sapi dan juga 5 ekor kambing. Ini termasuk 1 ekor bantuan dari Bapak Presiden RI. Dan untuk satu Desa Inggris sendiri ya, terdiri dari 3 masjid, ini total jumlah hewan kurban mencapai 24 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Miftahul Jannah ini turut melibatkan puluhan petugas yang telah disiapkan panitia. Dan juga petugas ini terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga warga dari masing-masing RT yang ikut membantu proses pelaksanaan kurban setiap tahunnya. Di mana kalau jumlah petugasnya itu laki-laki ada 18 orang, ini perempuan ada 8 orang, termasuk penggali kubur ada 11 orang, dan juga ditambah lagi bantuan dari RT ada 9 orang. Nah itu petugas untuk kurban setiap tahunnya. Kemudian Nong juga mengungkapkan saat ini panitia kurban ini masih melakukan pendataan jumlah kepala keluarga penerima daging kurban dengan melibatkan para ketua RT di Desa Inggris sendiri. Kemudian pendataan dilakukan juga agar distribusi daging kurban ini dapat berjalan tertib dan merata kepada masyarakat yang berhak menerima. Dan masyarakat Desa Inggris merasa bersyukur ya atas bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden RI ya. Ia menyebut daging sapi kurban bantuan presiden nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di 4 dusun yang ada di Desa Inggris. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Okren untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Kita bergeser, kita ke Entikong, kita akan simak informasi dari Jeki ini terkait dengan KJRI Kuching gelar salat Idul Adha bersama dengan warga negara Indonesia atau WNI di sana. Seperti apa informasinya Jeki, silahkan.
3: Ya, betul Andre dan rekan-rekan pendengar, di mana kalau kita mulai dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching yang akan menggelar begitu salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia yang ada di Sarawak, Malaysia. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu kemarin 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Malaysia di halaman kantor KJRI Kuching Lot 86 Section 53 Jalan Sentral Timur, Kuching, Sarawak. Konsul Jenderal RI Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini melibatkan staf KJRI, kemudian keluarga besar KJRI Kuching, serta masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Sarawak. Salat Idul Adha imam dan khatib akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Marnoto Syukari, ini seorang WNI yang menetap di Matang, Kuching. Dan ia juga menjelaskan setelah salat Idul Adha, KJRI akan mengikuti pemotongan dan pembagian daging kurban di salah satu perusahaan perkebunan wilayah Serian bersama pekerja migran Indonesia. Nah, rangkaian Hari Raya Idul Adha diisi dengan ramah tamah KJRI bersama WNI dan pihak perusahaan. Zulkifli berharap momentum Idul Adha dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai keimanan masyarakat Indonesia di Sarawak. Menurutnya, perayaan tersebut juga ini menjadi pengingat agar WNI tetap menjaga ibadah dan rasa syukur selama merantau di luar negeri. Melalui momentum Idul Adha, izin Idul Adha ini, Zulkifli mengajak seluruh WNI di Sarawak agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Malaysia, selain menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kepatuhan terhadap hukum dinilai penting untuk mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian di wilayah Sarawak tersebut. Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Ntkong. Dan kita bergeser, kita ke Sambas terkait dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Sambas yang berlangsung dengan suasana khidmat dan juga tenang. Seperti apa informasinya? Eca, silakan.
5: Baik, dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat memang berlangsung dengan suasana yang cukup khidmat, aman dan juga tenang ya. Di mana ribuan umat muslim di berbagai penjuru daerah perbatasan mengawali hari kemenangan dengan melaksanakan sholat id berjamaah secara tertib di berbagai masjid dan lapangan terbuka. Dan momentum keagamaan ini jadi cermin kuatnya nilai kebersamaan hingga kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat Kabupaten Sambas dalam membantu sesama. Semangat kurban juga sangat luar biasa terlihat ya di berbagai masjid ya, terutama di Kabupaten Sambas ini yang memang sangat luar biasa masyarakat berkurban untuk di tahun ini. Kemudian untuk suasana khidmat dan penuh berkah ini salah satunya berpusat kita soroti di Masjid Agung Babul Jannah Sambas. Dan dikutip dari laman Facebook resmi Masjid Agung Babul Jannah Sambas, pihak panitia kurban pun menyatakan bahwa seluruh proses diantaranya pemotongan hingga pengemasan daging ini dilakukan secara bergotong royong oleh para pengurus, remaja masjid atau juga demi kelancaran mekanisme penyaluran di lapangan. Dan pelaksanaan ini tidak lepas juga tingginya antusias para pekurban yang memang mempercayakan amanahnya ke Masjid Agung Babul Jannah. Dan salah satu panitia kurban Masjid Agung Babul Jannah mengatakan bahwa tahun ini Masjid Agung Babul Jannah itu menyembeli hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan satu ekor kambingnya. Dan diantaranya ya, langkah yang proaktif ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat ya, khususnya mereka yang kurang mampu, bisa merasakan sukacita dan tentunya berkah hidangan di hari raya secara baik. Dan pemerintah Kabupaten Sambas juga memberikan apresiasi tinggi atas kondusivitas wilayah hingga tingginya partisipasi masyarakat dalam ibadah kurban di tahun ini, meskipun diantara caranya sempat dibayangi ya oleh tantangan cuaca dan juga terhadap stok peternakan yang ada di Kabupaten Sambas ini. Tapi kelancaran perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini diharapkan bisa mempererat lebih kuat ya tali silaturahmi dan memperkokoh ketahanan sosial antar warga. Dan semangat rela berkorban yang ditunjukkan umat muslim di Sambas ini diharapkan juga terus membekas di dalam kehidupan bermasyarakat demi kemajuan daerah untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Andre.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Habib Hasan tekankan keteladanan Nabi Ibrahim dalam khutbah Idul Adha di Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu 27 Mei 2026 ini menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Nah, salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Baning Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib yakni Habib Hasan bin Alwi Aledrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Nah, usai salat kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, menurutnya kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan dan ketaatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang. Nah, inti dari khutbah yang saya sampaikan di hari Idul Adha ini adalah bagaimana meneladani Nabi Ibrahim dan beliau menjadi ikon dalam peringatan Idul Adha. Dan Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Saya baru pertama kali ke sini, saya melihat kekompakan umat Islam di sini luar biasa. Dan sementara itu salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Baning Sintang, Ria Trinanda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, katanya Idul Adha itu bisa menjadi titik balik untuk menjadi lebih baik. Semoga kedepannya amal-amal ibadah yang sudah dilakukan bisa terus istiqomah dan berkelanjutan. Tidak hanya saat Idul Adha saja, tetapi juga di hari-hari lainnya tetap konsisten melakukan kebaikan. Nah, dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulan dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Demikian Andre, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini, dan nanti akan kita sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali pendengar masih di Kabar dan Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan kepolisian daerah Kalimantan Barat yang menyalurkan sebanyak 30 hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 13 ekor kambing pada perayaan Idul Adha di tahun ini. Jadi hewan kurban ini diserahkan kepada pengurus Masjid An-Nur, Polda Kalbar, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian sosial dari jajaran Polda Kalbar sekaligus juga upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar. Dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipi Trismanto menegaskan bahwa distribusi hewan kurban ini telah dipetakan agar lebih banyak menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebagian hewan kurban disembelih di lingkungan Mapolda Kalbar, sementara sebagian lainnya langsung disalurkan ke sejumlah lokasi. Jadi selain itu juga, sebelumnya Polda Kalbar itu juga telah mendistribusikan hewan kurban ke beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat. Jadi melalui momentum ini, Polda Kalbar berharap kehadirannya dapat terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Polres Sanggau turunkan 250 personil saat Idul Adha. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
1: Andre, Polres Sanggau menurunkan sekitar 250 personil ya untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Sanggau tahun ini, di mana Kabak Ops Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibawa yang mengatakan pengamanan difokuskan di 47 masjid dan satu lapangan pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di wilayah hukum Polres Sanggau. Dan jumlah masjid di wilayah hukum Polres Sanggau ini mencapai 271 masjid, namun pengamanan diprioritaskan pada lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha, dan diperkirakan kemarin sempat dipadati masyarakat. Kemudian juga selain pengamanan ibadah, kepolisian juga mengantisipasi potensi gangguan kantipmas ya, seperti kemacetan, kemudian kecelakaan lalu lintas saat masyarakat menuju lokasi ibadah. Dan tentu pihak Polres juga menghimbau kepada masyarakat tetap mengutamakan keselamatan berkendara selama perayaan berlangsung. AKP PSC Kusuma Wibawa yang menyampaikan Polres Sanggau juga mengoptimalkan koordinasi bersama Polsek Jajaran ya untuk memastikan bagaimana lancarnya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, kemudian berjalan aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, di mana pengamanan juga dilakukan tentu sebagai upaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama menjalankan ibadah dan rangkaian perayaan Idul Adha tahun ini. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau, Okrin. Dan kita bergeser, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan pasar murah di Pemangkat dinilai sangat membantu masyarakat. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
2: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas yang memang cukup masif ya memperluas jangkauan operasi pasar murah bersubsidi di sejumlah kecamatan, menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat pasca perayaan Hari Raya Idul Adha ya 1407 Hijriah. Dan langkah ini dilakukan secara kolaboratif juga mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap terjadi seputar Hari Besar Keagamaan. Dan kehadiran pasar murah ini juga sangat penting ya bagi masyarakat, terutama di daerah perbatasan yang bisa mendapatkan komoditas pangan utama dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dan dikutip dari Pontianak Pos, Bupati Sambas Satono bersama Ketua TPPKK Sambas Yunisa dan berbagai jajarannya Kepala OPD yang sebelumnya meninjau langsung jalan di daerah Kecamatan Pemangkat. Nah, sementara dari Wakil Bupati Sambas Herwaldi yang mengawal pendistribusian paket sembako murah di Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Ramat. Dan kehadiran dari para pemimpin daerah memastikan proses penyaluran subsidi pangan berjalan tertib dan tepat sasaran bagi keluarga yang membutuhkan. Apalagi pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Pemangkat ini dinilai sangat membantu masyarakat setempat di tengah menghadapi peningkatan kebutuhan rumah tangga yang sebelumnya juga ya sebelum perayaan Idul Adha. Nah, dalam operasi tersebut pemerintah menyediakan paket kebutuhan pokok berisi beras, minyak goreng dan gula pasir yang telah disubsidi secara signifikan, dan satu paket komoditas pangan yang di pasaran normal berharga sekitar Rp130.000 dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp90.000 berkat sinergi di antaranya berbagai masyarakat di program CSR ini. Dan Pemkab Sambas dalam hal ini berkomitmen untuk terus mengupayakan agar pasar murah bersubsidi dapat digelar secara berkala dan juga merata untuk di seluruh wilayah kecamatan. Dan kolaborasi berkelanjutan harapannya bisa diperkuat dengan berbagai strategi jangka panjang, dan harapannya pemerataan akses pangan murah bisa membantu ya beban pengeluaran rumah tangga masyarakat khususnya sebelumnya di daerah pemangkat dan ya bisa ditekan. Kembali Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Antikong. Kita akan simak informasi terkait dengan ratusan PMI tanpa dokumen dideportasi melalui PLBN Antikong. Seperti apa informasinya, JK, silakan.
3: Ya, betul Andre, masih informasi dari luar negeri. Khususnya di Malaysia, ratusan pekerja migran Indonesia bermasalah PMI B ini kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui jalur perbatasan Tepedu, Serian, Sarawak menuju pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching, Abdullah Zulkifli mengatakan sebanyak 104 orang didampingi pemulangannya oleh KJRI Kuching. Dan yang disampaikan oleh ia menjelaskan maksudnya hasil pendataan menunjukkan mayoritas WNI yang dideportasi tersandung pelanggaran administrasi keimigrasian. Sebagian besar dari mereka diketahui masuk atau bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi yang sah. Dan disebutkannya, sebelum dipulangkan, PMI B tersebut ditempatkan di Depo Imigrasi Semuja, Serian, Sarawak, Malaysia. Setelah menjalani masa tahanan, PMI B diperbolehkan kembali ke tanah air. Dan disampaikan konjen berdasarkan surat penyertaan dari otoritas Malaysia, sekitar 80% WNI yang dipulangkan tidak memiliki dokumen lengkap seperti paspor maupun visa kerja. Dari total 104 deportan, hanya 23 orang tercatat memiliki paspor, sedangkan 81 lainnya tidak berdokumen atau menggunakan dokumen yang tidak lengkap. Untuk memfasilitasi pemulangan, Zulkifli KJRI Kuching menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan petugas di PLBN Antikong. Setibanya di PLBN Antikong, lanjut Zulkifli, para WNI kemudian diserahkan kepada Satgas Penanganan Pemulangan WNI untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lanjutan. Setelah itu, mereka dipersilakan melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Andre.
0: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong yang juga merupakan informasi penutup di pagi hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Linda yang ada di Sintang.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih tadi JK yang ada di Antikong ya.
3: Sama-sama, terima kasih kembali juga Andre.
0: Di baik, terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
1: Siap, terima kasih Andre.
0: Dan untuk Eca yang ada di Sambas, terima kasih.
2: Siap, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar, terima kasih banyak. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tanggung ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Kabar dari Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia